0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

dan Cik Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Untuk Cik Tuan dan Puan yang lagi dalam perjalanan, berhati-hati. Yang terpenting menggunakan masker keluar rumah, apalagi memperhatikan anak-anak yang sedang sekolah, yang hari ini sekolah, ya gunakan masker, wajib dipakaikan masker untuk para orang tua kepada anaknya. Kalau sesuatu yang tidak terlalu penting, alangkah baiknya di dalam ruangan kelas.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
2: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan ulang kabur hingga berawan. Untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 98%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 1.452 di wilayah Sumatera. Dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 42 hotspot, yaitu 3 hotspot di Bengkalis, 2 hotspot di Indragiri Hilir, 22 hotspot di Indragiri Hulu, 1 hotspot di Kampar, 4 hotspot di Kuantan Singingi, 2 hotspot di Pelalawan, 2 hotspot di Rokan Hilir, 1 hotspot di Rokan Hulu, 4 hotspot di Kabupaten Siak, dan 1 hotspot di Kota Dumai. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Cik, Tuan dan Puan, selain itu hal-hal kecil seperti sebenarnya ini mengajarkan kita bagaimana salah satu nilai yang sangat penting sopan santun dalam berkomunikasi. Cik, Tuan dan Puan, dalam kehidupan masyarakat Melayu, cara berbicara juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap orang lain.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-09009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Yang Cituan dan Pon kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fadli Umar. Kafilah Provinsi Riau mengawali rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2026 di Semarang dengan mengikuti pawai ta'aruf Sabtu 12 September 2026. Pawai ta'aruf diikuti kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia. Para peserta secara resmi dilepas Wali Kota Semarang sekaligus jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang di halaman Balai Kota Semarang. Setelah dilepas, rombongan bergerak menuju areal kantor Gubernur Jawa Tengah. Pawai tersebut menjadi salah satu rangkaian pembukaan MTQ Nasional tahun 2026 yang mempertemukan para kafilah dari seluruh Indonesia. Zulkifli Syukur mengatakan pawai ta'aruf menjadi momentum bagi Provinsi Riau untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat luas. Sekian kabar berikut.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
3: Ma! Lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Ria.

Iya Ci, Tuan dan Puan, selain itu yang menjadi perhatian ya ketika seorang datang bertamu, ada kesempatan untuk bersilaturahmi, bertukar cerita, mempererat persaudaraan, bahkan menyelesaikan persoalan dengan cara yang lebih baik. Tradisi menjamu tamu juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu

Sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Ci, Tuan dan Puan, disinilah kita belajar bahwa makanan dalam tradisi Melayu tidak hanya berfungsi untuk mengenyangkan perut, makanan juga bisa menjadi media untuk mempererat hubungan. Kita duduk bersama, menikmati hidangan, berbicara dan juga saling bertukar cerita. Jarak antara satu orang dengan orang lainnya menjadi lebih dekat. Dan menariknya, nilai ini sebenarnya masih sangat relevan sampai sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 9 waktu Indonesia Barat.
1: Enci, Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Khalifah Provinsi Riau mulai menjalani perjuangan pada hari pertama perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional tahun 2026 di Kota Semarang pada Minggu 13 September 2026. Sebanyak 13 peserta Riau dijadwalkan mengikuti babak penyisian pada sejumlah cabang perlombaan yang berlangsung di berbagai arena di Kota Semarang. Ketua Khalifah sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Riau Zulkifli Syukur meminta seluruh peserta tampil maksimal dan memberikan kemampuan terbaik pada setiap cabang yang diikuti. Zulkifli juga mengingatkan peserta agar tidak terbebani dalam bersaing. Menurutnya setiap penampilan merupakan kesempatan bagi Khalifah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal, karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi, agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Ya, Enci, Tuan dan Puan, berbicara tentang kemiskinan tentu bukan hanya berbicara tentang pendapatan yang rendah. Kemiskinan juga berkaitan dengan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, akses terhadap modal, sampai kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, pengentasan kemiskinan membuat usaha bersama, pemerintah punya peran melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan juga penciptaan lapangan kerja. Tetapi di tingkat keluarga dan juga masyarakat, ada juga beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperkuat kondisi ekonomi.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, langkah sederhana yang sering terlupakan adalah mencatat pemasukan dan juga pengeluaran ketika perlu mengetahui berapa uang yang masuk dan kemana saja uang tersebut digunakan. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan seperti makanan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan transportasi tentu menjadi prioritas. Sementara pengeluaran yang sifatnya hanya keinginan bisa dikurangi ketika kondisi keuangan sedang terbatas.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
5: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
6: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
5: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
7: Paket, paket.
8: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
5: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
8: Jelek banget.
5: Makanya, lihat review jujur.
8: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
5: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
9: RRI Pro 4 Pekanbaru. Frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
5: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
4: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu, gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
5: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
6: FM, suara budaya Riau.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu?

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Jadi Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Cik Tuan dan Puan, tingkatkan keterampilan yang bisa menghasilkan pendapatan. Nah, di tengah perubahan dunia kerja, keterampilan menjadi modal penting. Tidak harus langsung mengikuti pelatihan yang mahal, banyak keterampilan yang bisa dipelajari secara bertahap. Mulai dari mengolah makanan, menjahit, memperbaiki peralatan, membuat kerajinan, mengelola usaha, menggunakan media sosial untuk promosi, sampai keterampilan digital. Nah, prinsipnya sangat sederhana, Cik Tuan dan Tuan. Belajar keterampilan yang memang dibutuhkan di pasar.

0: Kompas Siang.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, tak terasa ya hingga pukul 10 lebih 40 menit yang kami ingatkan, Enci, Tuan dan Puan, nanti di pukul 11 lebih 5 menit nanti ada segmen Teras UMKM. Nanti akan bahas terkait dengan UMKM MPMP dan T135 khas Palembang yang bagaimana menjaga cita rasa. Nanti ada ownernya Bu Yusni sebagai owner MPMP dan T135 yang bisa berbagi cerita menemani Cik Tuan dan Puan. Dan harapan kami Cik Tuan dan Puan tetap semangat dan selalu sehat menjalani aktivitas di saat ini.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fadi Umar pamit dari ruang dengar Cik Tuan dan Puan, dan tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau. Selanjutnya Jafri Mansur yang akan menemani di sesi Tepak Siang hingga Sore Hari.

0: Bedenden merupakan sastra lisan suku laut Desindolat, Indragiri Hilir. Bentuknya berupa nyanyian atau senandung. Bedenden memiliki banyak kegunaan. Ada yang digunakan untuk pengobatan, mengenang orang yang sudah meninggal, menidurkan anak, dan memotivasi orang lain. Bedenden dinyanyikan sesuai dengan kegunaan dan tempatnya masing-masing. Bedenden yang digunakan untuk pengobatan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat. Harus ada tempat khusus. Pasien juga ada di sana. Isi bedenden juga tentang mantra-mantra pengobatan atau permintaan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan bedenden yang digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Di dalamnya menceritakan tentang segala kebaikan orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya. Bedenden yang digunakan untuk memotivasi, isinya tentang bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedenden berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Terima kasih Tina Buana bersama kami Pro 4 Erbakan Baru Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Tina Buana yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 11.04 menit waktu Indonesia Barat, baik Tina Buana, kita melangkah ke program selanjutnya, itu obrolan teras UMKM hari ini, di hari Senin 14 September 2026.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Citu Orang Puan. Kembali bersama kami perempuan yang pekan baru Suara Budi Riau di program obrolan teras UMKM hari ini Senin 14 September 2026. Tempat terasa ya, hari ini kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan September 2026. Memang perjalanan waktu begitu cepat, walaupun jam itu bergerak lambat, namun pasti. Baik, hari ini di hari Senin 14 September 2026, hari ini kita di obrolan teras UMKM akan membahas tentang kuliner, ya, kuliner khas kota Palembang, yaitu empek-empek dan Tekwan 35 khas Palembang menjadi cita rasa mengembangkan usaha. Itu topik kita. Alhamdulillah narasumber ataupun owner dari Bapak dan Tekwan 35 khas Palembang ini, Ibu Yuni SE, sudah hadir di studio dan akan berbincang dengan kita nanti di obrolan teras UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk itu kita sapa ya Ibu Yusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yusni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Iya, mungkin bisa didekatkan lagi mikrofonnya. Yang penting jangan sampai tergigit aja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu dia, baru kedengaran suaranya. Bagaimana kabarnya, baik Bu?
1: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Sehat ya, semangat ya.
1: Semangat terus.
0: Walaupun saat ini kualitas udara belum juga membaik ya.
1: Iya, betul.
0: Namun semua kita berharap akan turun hujan lagi dan akan membuat suasana udara di kota bertuah Kota Pekanbaru lebih segar lagi. Iya. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu kuliner khas Kota Palembang. Ibu Yusni ya.
1: Iya.
0: Bu Yusni asli dari Palembang atau bagaimana?
1: Ya, betul, dari Palembang, Pak.
0: Palembangnya di mana?
1: Palembang saya di Lemabang.
0: Oh, Lemabang. Hmm. Wah. Ya, ada orang Palembang nih, Kabar TU saya orang Palembang. Kemudian Katim siaran juga orang Palembang. Ada Lisa.
1: Sama orang Palembang ya, Pak ya.
0: Orang Palembang itu sentrong kuat-kuat. Kapas lemah aja dimakan.
1: Pak, sarapannya ya kan? Itu udah, Pak.
0: Iya. Jadi kalau menjadi angkatan laut enggak apa enggak canggung lagi karena sudah ini. Baik, Bu Yusni, ya. Belakangnya SE, Sarjana Ekonomi.
1: Iya.
0: Sesuai dengan profesi. Empek-empek dan Tekwan 35 khas Palembang. Ya. Nah, ini kita bahas dari awalnya. Tekwan 35 khas Palembang ini maksudnya apa ini, Bu Isni?
1: Tekwan 35 itu
0: kalau bukan baru kan ada Sate 45. Ya, ini Tekwan 35. Kok ujungnya 5 semua ini? Ada apa masalahnya?
1: Itu angkatan plating suami saya, Pak. 35.
0: Angkatan 5. Jadi, ya. Di salah satu
1: kemarin itu ya, kan ceritanya dibuat Pepe. Cek Yus, agak lucu ya dengarnya, Pak. Jadi kata suami tadi bagusnya pempek 35 aja lah, letting aja.
0: Kau boleh tahu suami Ibu Yus dinas di mana?
1: Di Brimob, Pak.
0: Di Brimob ya. Iya. Tahun berapa, Bu?
1: Dari tahun 2000.
0: 2000 udah, iya, lumayan ya.
1: Iya,
0: udah 16 tahun ya.
1: Iya.
0: Dulunya di Palembang atau di mana?
1: Dulu di Palembang, asli malah orang Palembang.
0: Asli
1: juga,
0: ya?
1: Asli.
0: Jadi dimutasikan ke Pekanbaru.
1: Ke Pekanbaru, iya, betul.
0: Jangan-jangan tim Gagana pula enggak?
1: Benar, Yon aja, Pak, Yon Por aja.
0: Kalau tim gagalnya kan lumayan ya, Bu.
1: Yon Por aja, Pak.
0: Jadi kalau boleh sedikit flashback ke belakang menceritakan, kan Ibu seorang Bayangkari nih.
1: Iya, ya, betul.
0: Ini kok bisa tergerak hatinya, apalagi dengan titel yang cukup lumayan, SE, kok bergerak di UMKM.
1: Ya. Dulu,
0: gimana ceritanya nih?
1: Ceritanya dulu, Pak, sebelum bersuami ya, Pak ya.
0: Masih gadis.
1: Kan?
0: Tingtong lah ya.
1: Masih tingtong.
0: Terus?
1: Saya pernah kerja di ikut di koran Transparan, bagian ADM iklan. Lanjut ke ini, ke Pusri, Pupuk Sriwijaya di Palembang, bagian pegajian. Udah rupanya suami melamar, udah setahun kerja di Pusri, melamar. Jadi saya ikut suami, Pak, ke Palembang, ke Pekanbaru.
0: Pekanbaru.
1: Ya. Jadi waktu itu ya namanya kita dulu gaji masih kecil-kecil ya, Pak ya, namanya polisi itu ya udah kan tidak mencukupin, Pak. Untuk kebutuhan sehari-hari. Karena
0: kalau angkatan itu masih
1: ya kan?
0: Saya juga honor saya 25 ribu.
1: Dulu waktu itu saya masih dapat 600, Pak.
0: Lumayan 600. Saya satu bulan 25.000 honor saya.
1: Belum bayar kontrak dah 300, Pak. Nah, gimana kita mau hidup kan? Nah, gitu kan. Jadi saya ini inisiatif kan. Karena saya lama di, sebenarnya saya asli orang Minang nih, Pak.
0: Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat.
0: Di mana?
1: Orang tua saya orang Suliair.
0: Suliair.
1: Yang cowok, yang laki-laki.
0: Iya.
1: Yang perempuan orang Pariaman.
0: Kalau di sini kalau Suliair itu singkatannya.
1: Suliair Sepakat. Ya.
0: Bukan SA. Suliair. Jadi Ibu Isni setelah itu menjadi ke Palembang merantau orang tua atau gimana? Enggak,
1: memang merantau, orang tua merantau ke Palembang.
0: Dari
1: tahun 80.
0: Dari 80 ya.
1: Jadi saya kecil-kecilnya memang udah di Palembang, Pak. Sampai saya kuliah tuh tamat udah di Palembang.
0: Di Palembang. Jadi kecil besarnya di Palembang. Jadi
1: kecil besarnya di
0: Palembang. Lahir di Sumatera Barat.
1: Iya, betul. Nah, saya lahir di Medan, Pak.
0: Oh, lahir di Medan. Di mana Medan?
1: Medan di Sukajadi.
0: Di Sukajadi. Palembang. Ada buahnya naga bonar lah ya. Terus setelah itu kirinya?
1: Setelah itu saya bantu suami ya, karena kan ya bayar listrik. Saya masih kontrak dulu ya, Pak ya, di luar ya, di
0: belum sana di asrama
1: itu. Belum
0: ya?
1: Di asrama. 8 tahun saya tinggal di luar di asrama itu. Jadi bantu suami ya, masuk-masuki ke warung. Pempek nih, buat pempek, masuki ke warung, titip-titip.
0: Itu tahun berapa tuh, Bu Yus?
1: Tahun berapa tuh? 2005.
0: 2005 ya.
1: Saya nikah kan 2004, Pak.
0: Jadi 2005 udah mulai.
1: Udah mulai tuh hamil-hamil anak pertama saya.
0: Udah mulai membantu suami ya.
1: Bantu suami buat pempek.
0: Kalau boleh tahu, Ibu Yusni ini belajar pempeknya dari ibu, tetangga, atau barangkali dari zaman dulu belum ada Google. Jadi, kan? Belum ada searching ya.
1: Kakak saya itu yang di atas saya itu yang paling ahli pinter buat pempek. Pinter kali buat pempek. Jadi
0: Ibu Yus ada minat.
1: Kami dulu itu kan namanya kita ikut-ikut orang Palembang walaupun kami orang Minang kan, Pak. Jadi udah terbiasa juga kami makan-makan sarapan pagi itu dengan pempek.
0: Iya.
1: Jadi daripada beli-beli, jadi ya kakak.
0: Sama juga orang Palembang kalau merantau ke Sumatera Barat dulu. Biasa makan kapas selam, tiba di apa makannya
1: betul,
0: paku.
1: Iya betul.
0: Perutnya sampai bolong-bolong. Ketupat gulai paku.
1: Kalau di sini kan kalau di Palembang kan harus ketupat gulai paku, lontong sayur ya kan, Pak. Kalau di Palembang enggak main itu, Pak. Yang dicari itu pempek, sarapannya tewan, pempek kan gitu.
0: Jadi kalau balik ke Sumatera Barat itu tadi. Ketupat gulai nangka paku kan.
1: Iya, itu. Makanya, jadi belajar sama kakak, belajar. Dulu belum berhasil ya, Pak ya, belajar, belum berhasil, masih keras.
0: Berapa lama
1: nih
0: tuh Bu Yus belajar?
1: Setahun juga belajar, Pak.
0: Lumayan juga ya?
1: Setahun juga. Masalahnya masih belum berhasil. Karena pempek ini, Pak ya, enggak segampang kita lihat di YouTube itu ya, Pak ya. Oh, ini langsung peragakan, lebih baik ini. Jadi kan harus sesuai dengan takaran, satu, Pak. Terus rasa.
0: Adonannya yang susah ya?
1: Adonannya itu enggak sembarang adon gitu kan.
0: Kalau orang
1: harus pas adonnya tuh pakai tangan. Agak beda pakai sendok, beda lagi ya kan, Pak.
0: Iya, benar.
1: Itu beda-beda, enggak bisa kita nanti kayak dilempar anjing pula nanti rasanya kan, Pak. Kalau keras
0: kan. Ibu bilang apa namanya? Bantet ya?
1: Bantet, ya. Dulu pernah saya bantet. Ini kok keras rasanya. Ngomonglah, pokoknya belajar terus sama kakak nih. Belajar-belajar akhirnya alhamdulillah dapat hasil di pelan-pelan. Nah, dapat hasilnya kan. Lembut.
0: Yeah.
1: Dulu masih pakai ikan apa dulu itu?
0: Belum ikan tenggiri ya. Dulu kan kasnya kan ikan tenggiri ya, Bu Yus ya.
1: Masih cari kalau di Palembang kan udah banyak tuh, Pak, ikannya yang beda dengan ikan baru kan sudah lengkap tuh ikan yang digiling tuh, mau ikan apa aja ada, tinggal pilih-pilih aja kita di sana kan. Jadi masih pakai ikan murah-murah lah dulu tuh, Pak. Apa lupa saya nama ikan itu. Belajar lagi tuh jual. Dulu kalau jualan di ini di mana di titik-titik di warung itu belum pakai ikan kakap, belum pakai ikan tenggiri
0: ya?
1: Kakap tenggiri belum, masih pakai ikan cucut.
0: Ikan cucut ya,
1: yang
0: panjang itu ya,
1: yang panjang itu. Coba-coba pakai itu. Rupanya alhamdulillah habis Pak Diki. Pas naruhin enggak gitu banyak di kedai-kedai itu dikit-dikit aja
0: Letaknya. Tapi jalan ya, Bu.
1: Ya, alhamdulillah jalan.
0: Kan kalau bersih ekonomi itu kan dengan modal yang sedikit dengan cari untung yang besar.
1: Iya,
0: kan?
1: Dulu masih jual 1000 itu, Pak.
0: 1000 ya?
1: Masih jual 1000 dulu.
0: Bisa bagi dua untungnya enggak? Modal 500 jual 1000. Tapi kalau jual 1000 biasanya ke warung itu 800.
1: Iya, betul. 800. Jadi ya, kita nerima 800.
0: 200 untuk yang punya warung.
1: Iya, 200 untuk yang warung dulu, betul.
0: Satu harinya bisa habis berapa itu, Bu Yus?
1: Dulu itu taruh cuma 30, Pak.
0: 30 ya.
1: 30 di kedai ini, 30 di kedai satu lagi, pokoknya 3 kedai itu kemarin itu.
0: 30 lumayan ya, 24.000.
1: Kadang ada sisa, Pak. Enggak selalu tiap hari habis itu enggak juga.
0: Ya kalau dihitung 24.000 kan lumayan, waktu itu beras masih murah.
1: Dulu masih murah. Lumayan. Bisa nambah untuk bayar ini apa namanya listrik, nambah susu anak kan kemarin, alhamdulillah bisa nutupin kan,
0: jadi,
1: Pak.
0: Jadi Bu Yus telah pertama namanya pempek Bu Yus apa namanya tadi?
1: Pempek 35.
0: Enggak sekarang ya kan, sebelum dirubah oleh sang suami.
1: Pempek ini Cik Yus.
0: Cik Yus ya.
1: Dulu. Dan itu berapa? Dengarnya ada enak. Iya. Ini kawan pada protes dulu nih Pak. Yang
0: itu berapa lama pakai nama itu?
1: 4 tahunan, Pak.
0: Enggak lancar.
1: Lancar juga, cuma sekarang, pendengaran nama, orang ini enggak enak gitu loh, Pak, di kuping ini kan.
0: Jadi kadang-kadang kan nama juga bawa hoki kan.
1: Jadi kata kawan ini, cobalah Yus dirubah itu namanya. Kayaknya dengernya enggak enak kan, Cek Yus gitu kan.
0: Kalau anak muda sekarang agak belipet ngomongnya gitu tuh.
1: Gitu. Jadi kompromi sama abang, banyak yang komplain ini, yang pelanggan juga ada kan nih. Dirubahlah namanya gimana kan. Rasanya enggak, Yus ini kan ada padang-padangnya, Pak. Gitu kan. Jadi ya udah kata abang, buat Pempek 35 aja letingku katanya kan. Angkatan aku 35. Ya udah sekalian itu aja. Jadi itu sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Jadi ini balik kita kepada ini Pempek ini. Saat ini jualnya di mana nih, Bu Yus? Untuk ada pesan online,
1: ada.
0: Atau barangkali masih taruh ke di juga di warung, atau barangkali udah buka standnya tempat. Orang kan udah tahu nih rasanya gimana Pempek Tekuan 35 khas Palembang ini ya buatan Bu Yus. Sudah punya tempat atau belum saat ini?
1: Jualannya? Sudah. Taruh di mana kemarin itu di KP Toda pernah, Pak. Di KP. Terus yang dekat SMA 1 itu KP berapa itu ya? Namanya KP-nya itu lupa saya, Pak. SMA 1 itu tak juga sama madam itu. Pempek kerupuk Palembang juga saya letaknya juga di situ.
0: Jadi bukan pempek aja sama tekwan ya, tapi kerupuk juga ya.
1: Iya, kerupuk ciri khas Palembang sama kemplang bakar.
0: Iya. Saya paling takut tuh makan kerupuk itu. Karena kemplang kan? Iya. Bang, mau dikemplang? Enggak, saya bilang, ngapain dikemplang? Ya kan? Jadi untuk saat ini Bu Yus kan udah cukup lama nih berkiprah di pembuatan kuliner pempek dan tekwan ini. Dari yang dua ini, pempek dan tekwan ini yang paling banyak disenangi orang yang mana?
1: Pempek, Pak.
0: Pempek ya?
1: Pempek. Tekwan ini khusus untuk ini aja, Pak. Kalau tekwan ini
0: mungkin ada acara-acara
1: kayak wirid apa gitu ya. Iya, wirid, arisan, pesta, acara di gedung-gedung. Itu yang sering daripada pempek. Tapi kalau untuk apa lebaran tiap tahun itu ya, Pak, insyaallah alhamdulillah lah ya, Pak. Itu pempek orderannya. Yang dicari.
0: Itu ya. Nah, untuk saat ini seperti yang kita lihat di YouTube kita kan ada yang ada di depan ini. Ini di Prozen kan atau di mana ini?
1: Di Prozen seperti ini, Pak.
0: Itu juga dijual?
1: Iya, dijual.
0: Oh, mari online juga?
1: Online, iya. Dulu saya pernah grab GoFood, GoFood ya, Pak. Dulu tiba-tiba HP saya di hacker sama orang kan. Jadi hilang semua data yang
0: di hacker semua?
1: Hilang semua data-data yang di handphone tuh, jadi gak goput-goput lagi, gak ada sampai sekarang.
0: Gak berniat untuk bikin lagi?
1: Belum Pak, tapi belum, yang, ya? Alhamdulillah yang online masih jalan dari masih melalui jalan, ya? Melalui WA yang sudah langganan, alhamdulillah lancar Pak.
0: Dari yang biasa online yang paling banyak penjualan melalui apa ini, online atau gimana?
1: Online
0: ya.
1: Online.
0: Ini kalau boleh tahu di apa aja, di IG-nya atau Facebook atau barangkali ada TikTok sekarang udah musim semua.
1: Ada. Ya, ada Yusni Junior.
0: Yang
1: Yusni Junior aja cari aja.
0: Yusni Junior di IG-nya.
1: IG, Facebook. Sama TikTok Yusni Junior semuanya.
0: Jadi TikTok ini siapa yang bikin?
1: TikTok itu dari IG, TikTok sama Facebook itu suami semua yang buat.
0: Adminnya
1: dia.
0: Tapi untung gak bagi dua.
1: Iya. Yang penting duit rokok lancar.
0: Jadi adminnya
1: dia juga,
0: suami ya.
1: Dia juga ikut bantu loh Pak. Buat pempek kulit itu dia tuh yang buat.
0: Dia? Luar biasa.
1: Kulit ini dia yang buat, iya kan? Itu yang ini. Dia alhamdulillah membantu dah. Ini kalau lenjer. Kalau telur ini ya. Dia angkat tangan. Kalau telur ya Pak, angkat tangan dia. Tapi kalau lenjer. Kulit mau dia bantu. Kalau adaan juga angkat tangan dia.
0: Iya. Jadi kalau boleh tahu nih Bu Yus, pempek ini ada berapa jenis? Kan saya tahu itu kapas selam, apa lagi namanya?
1: Pempek kapas selam, pempek lenjer, pempek adaan, pempek kulit.
0: Jadi dari empat yang ini paling banyak kapas selam itu yang mungkin banyak ya? Ada enggak ya?
1: Kayaknya selama ini rata Pak.
0: Rata ya?
1: Rata. Jadi tapi yang paling minat ini banyak kulit sama adaan. Apalagi kalau buat kalau yang minta spesial kan kadang ada minta pempek kulit crispy
0: ya.
1: Sekarang kan modelnya zaman sekarang pempek kulit crispy, iya. Yang model di apa namanya, digunting.
0: Pokoknya gunting namanya itu. Yang aneh-aneh ya, ada singkong meledak.
1: Iya.
0: Untung aja tim Gagana gak datang. Ya kan singkong meledak.
1: Dibom langsung ya Pak ya.
0: Iya kan meledak.
1: Iya betul.
0: Jadi untuk saat ini Bu Yus, kalau hitungnya itu per minggu atau membuatnya itu per hari atau gimana?
1: Sistem PO Pak.
0: PO aja ya.
1: Jadi kita ini ya ada juga sih ya, stok kadang-kadang. Jadi sekalian
0: ini kan
1: buat
0: kayak di frozen kan masuk lemari es kan, iya, tahan
1: betul,
0: kan?
1: Tahan ya. Jadi kadang kalau sudah ada yang pesan itu PO, saya langsung buat lumayan banyak. Lumayan banyak. Jadi nanti takutnya nanti kadang ada di dalam asrama itu pesan juga Pak. Tiba nanti kepengen mereka, kita ada. Gitu, ada terus.
0: Untuk saat ini bahan-bahannya untuk pembuatan pempek ataupun tekwa ini mengalami kesulitan nggak? Apalagi kan sekarang ini banyak MBG nih.
1: Alhamdulillah tidak Pak.
0: Nggak ada
1: kesulitan.
0: Dampaknya nggak ini?
1: Ya dampaknya paling naik-naik ya, naik 2.000.
0: Iya kan?
1: Ya, bahannya yang biasanya.
0: Kan, yang pakai telur ya kan?
1: Yang telur ini Pak. Yang telur ini bahaya.
0: Pokoknya yang berhubungan dengan MBG itu nggak ada.
1: Itulah
0: yang
1: tadi ya Pak ya. Konsumen tadi kan kepengennya tetap harga segitu.
0: Iya.
1: Telur naik terus kan Pak?
0: Iya, jadi terpaksa ilmu sarjana ekonominya diputer ya.
1: Diputer, kita putar otak jadi.
0: Bagaimana cita rasa yang sama.
1: Tetap sama rasa.
0: Tapi harga tidak naik ya.
1: Yang biasanya dulu kan agak pempek telurnya agak besar. Ya kita sedengi dikit lah.
0: Enggak, kalau ditanya konsumen lebih gampang enak jawabnya. Enak. Lagi olahraga.
1: Itu.
0: Pengurusan badan dikit.
1: Iya, pengurusan sedikit lah gitu.
0: Yang
1: kan
0: penting cita rasanya enggak hilang gitu.
1: Yang penting
0: ya,
1: cita rasanya masih tetap sama. Kita enggak ngurang-ngurangi bumbu enggak.
0: Iya. Jadi untuk yang terlihat saat ini yang di depan kita ini pempek itu beratnya berapa? Hitung per biji atau berat kalau jual kayak gitu yang frozen ini?
1: Ini hitung per biji Pak, tetap.
0: Per biji,
1: jadi
0: ya.
1: Ini kan isinya 20. Biasanya ada yang 10, dia batasnya 10, 20, 25.
0: Ya.
1: Sama kalau untuk apa namanya per box itu isi 50. Yang pakai kotak ya Pak ya.
0: Kalau
1: ya
0: boleh tahu berapa harganya Mbak Bu Yus?
1: Kalau yang isi 10 itu 35.000.
0: Isi 10 35.000 ya.
1: Kalau ini kan isinya
0: 3.500 ya per bijinya.
1: Iya betul. 3.500. Kalau yang ini kan isi 20 70 ya. Itu kan tambahin aja
0: kan. Jadi konsumen tinggal goreng aja ya.
1: Tinggal goreng.
0: Tinggal goreng.
1: Mau masuk di kulkas di freezer tetap awet ini. Sebulan awet kok Pak.
0: Sebulan tahan ya.
1: Awet sebulan.
0: Untuk konsumen sendiri selain Kota Pembaru, ada nggak dibawa sebagai oleh-oleh nih Bu Yus nih? Barangkali ada temannya
1: bawa. Ada, sering.
0: Kemana, keluar daerah?
1: Ke Surabaya, ke Jogja, ke Jakarta, ke Medan. Ya? Jauh-jauh Pak. Yang sering ini keluar kotanya ada yang di Pekanbaru, jauh semua.
0: Jauh semua ya?
1: Kemarin ada yang ke Bali Pak.
0: Wah, jadi minta. Jadi Mbembe Tekwan 35 nggak kaleng-kaleng ya?
1: Nggak kaleng-kaleng karena udah nyicip kan rasanya.
0: Orangnya tetap di sini, produknya dulu. Udah kemana-mana ya? Iya. Ke Bali ya? Yang bikin udah pernah ke Bali belum?
1: Oh belum.
0: Malah produknya yang dulu ke Bali ya?
1: Iya, duluan
0: ya?
1: Dulu produknya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nyusul kan orangnya yang owner amin. Juga yang datang.
0: Iya, ownernya langsung ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa sana apa. Kemudian Bu Yus mulai bergabung dengan UMKM kapan?
1: Baru-baru juga Pak.
0: Baru ya?
1: Baru berapa bulan inilah Pak.
0: Jadi semua perizinan sudah diurus?
1: Udah halal, lengkap kan. Halalnya semua. Udah, semuanya sudah ada. Lengkap sudah.
0: Di bawah naungan UMKM mana?
1: FKB.
0: FKB ya. Pimpinan Mas Ril ya.
1: Iya, Pak Mas Ril.
0: Iya, FKB. Kan dia dulu yang tuh.
1: Iya,
0: Mas Ril sendiri orang Jakarta tuh. Hah? Dia orang Jakarta tuh.
1: Pak Mas Ril?
0: Iya. Enggak tahu kan?
1: Enggak.
0: Dia Jakarta tuh. Orang Jakarta. Jadi balik lagi setelah semua diurus apa. Jadi untuk FKB sendiri kalau setiap ada kayak super training dan apa, bagaimana itu Bu Yus? Ada nggak anggota-anggotanya diayomin atau barangkali dikasih pencerahan bagaimana menjadi UMKM yang naik kelas kan gitu? Sekarang kan UMKM itu naik kelas namanya kan?
1: Iya naik kelas betul. Ya saya tahu ini juga masuk RRI ini dari teman saya juga, terus dari Pak Mas Ril juga kan yang ngasih tahu kan.
0: Iya.
1: Biar maju. Yang kawan saya ini yang apa namanya, ayo kalau mau maju biar namanya terkenal gitu kan. Biar ini lagi kita naik kelas gitu kan. Jangan
0: di kelas itu aja ya.
1: Jangan itu mendep di situ-situ aja, maksudnya tuh online gitu. Taunya yeah. Yang sudah yang kalau bisa sampai keluar gitu.
0: Apalagi kalau udah YouTube gini kan udah kemana-mana.
1: Iya
0: kan.
1: Ya.
0: Dulunya.
1: Ayo atau ya kan?
0: Waktu zaman masih apa belum FKB, belum betul. YouTube, masih Facebook. Tapi kita ada setahun ini kita sudah mulai peningkatan. Kita sudah siaran pakai YouTube. Jadi pendengar kita juga selain bisa mendengarkan streaming, kemudian juga area digital, juga frekuensi manual juga, YouTube juga bisa. Jadi bisa melihat produknya kan ya, gitu. Nah, Bu Yus, kalau boleh tahu nih, kalau untuk konsumen yang mungkin ada kayak acara pesta atau barangkali ada arisan dan sebagainya, itu ordernya berapa hari sebelumnya loh? Karena biasanya, ada orang kan ada mendadak ingat, besok kita ada acara udah.
1: Seminggu Pak biasanya.
0: Seminggu ya?
1: Seminggu gak sebelum bisa dadakan, acara. Ya? Kalau untuk pesta tuh seminggu biasanya Pak. Saya ada info, karena saya udah info duluan. Kalau untuk acara pesta tuh kalau bisa seminggu, karena saya mana tahu nanti ada pesan yang lain gitu kan Pak. Nanti tidak terkejar saya kan buatnya, karena saya sendiri buat Pak di rumah.
0: Belum ada minat untuk menambah karyawan?
1: Belum, karena saya masih buatnya di rumah Pak.
0: Masih di rumah ya?
1: Masih di rumah. Dulu pernah buka kedai di dalam asrama. Berapa tahun ya buka kedai di asrama? Dari tahun 2013 Pak. Itu udah masuk asrama ya? Nah, saya masuk asrama kan 2012
0: 2012 ya?
1: 2013
0: saya sering, sering main di Jalan Sawah itu. Jalan Sawah depan itu asrama. Itu banyak saya main di asrama. Jadi Bu Yus untuk semangat ini, kalau pesanan untuk arisan atau acara pesta itu seminggu sebelum itu ya?
1: Iya, betul.
0: Ke nomor berapa Bu Yus? Barangkali ada yang pengen tahu.
1: Boleh. Berapa, kalau mau silakan. Pesan-pesan, tekwan, PMP, untuk acara-acara, untuk apa namanya, untuk lebaran juga, ke hubungi saya ke 0882-7174-1507.
0: Itu nomornya ya?
1: Iya, betul.
0: Ada yang bilang, Mas tolong pelan-pelan kan Mas deh. Ibunya orang belum sempat nyatet
1: gitu. Oh gitu, kita ulang ya.
0: Pelan-pelan ya.
1: Oke.
0: Oke, berapa?
1: 0882 7174 1507
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu dia. Itu langsung WA
1: telepon. WA langsung.
0: Langsung
1: WA.
0: Dengan catatan setiap jam kerja ya.
1: Iya.
0: Jangan nanti tengah malam ya. Baik, Citwaran Puan, kita semakin asik aja ngobrol dengan Ibu Yusni SE, owner dari Mpempe dan Teguan 35, Kas Palembang ini. Tapi jangan mana-mana, nanti di sesi kedua, nanti kita bahas lebih jauh lagi, bagaimana cara ordernya, bagaimana yang pesan di luar kota dan sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perumpaan Poin Baru Suara Budaya Riau di obrolan teras UMKM.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
4: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
3: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
4: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
5: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
6: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Cuba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
5: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
6: Iya,
5: jangan
6: betul,
5: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
6: Ya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
5: Iya.
6: Ada aja.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi
10: bos,
7: sampah.
10: Bos, di sini tempatnya
7: plastik.
10: Bos.
11: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
10: Tapi bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
12: Masih hijau? Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
9: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
12: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
13: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Citra dan Puan, Anda masih bersama kami di program obrolan terus UMKM bersama owner dari Empet-empet dan Tekuan 35 Khas Palembang, Ibu Yusni S.E. Gimana Bu? Masih sehat ya?
1: Alhamdulillah, masih semangat, sehat, ya? Masih semangat. Harus semangat Pak.
0: Ya, kalau UMKM itu harus semangat ya kan, supaya naik kelas.
1: Iya betul.
0: Baik Bu Yusni, tadi kan kita sudah bicara nih, banyak Empet-empet dan Tekuan 35 ini menjadi oleh-oleh untuk keluar kota, provinsi, bahkan sampai ke Bali.
1: Iya.
0: Nah, bagi pendengar kita atau pengusuman kita yang mungkin mendengarkan atau juga lagi menyaksikan YouTube kita, kalau mereka berminat untuk membeli Empet-empet dan Tekuan Khas Palembang ini, itu tadi kan ke nomor berapa tadi Bu? Bisa diulangi?
1: Ke nomor ini, kalau mau pesan pempek Tekuan 35, bisa hubungi saya ke WA 0882
0: ya, 0882
1: 7174 1503 07
0: ya.
1: Ya betul,
0: itu langsung ke Ibu Yus ya,
1: langsung.
0: Kemudian kalau mereka yang di luar Kota Pekanbaru ataupun yang

0: 80-an juga, Pak.
1: Berapa berat tuh, Bu Yus?
0: Dia ngirimnya ya pesanan 800 ribu lumayan berat juga kan, Pak.
1: Wah, hampir 1 kilo ya?
0: Hampir 1 kilo, lebih. Iya. Itu.
1: Jadi setiap pembelian, untuk kota Pekanbaru, masih ongkir masih kita yang ditanggung pembeli juga ya?
0: Iya, masih. Kalau masih dekat-dekat bisa saya antar, Pak.
1: Bisa diantar ya?
0: Bisa diantar. Kalau misalnya masih di daerah-daerah Sudirman, misalnya kan, Pak. Harapan Raya, kalau masih deket-deket kan, kalau ini masih bisa saya antar.
1: Pokoknya,
0: tapi kalau jauh udah Kukuling Ujung,
1: terbatas kakinya, Ibu.
0: Terbatas.
1: Ya, jadi kalau untuk daerah, ya, boleh katakan daerah jalan pelajaran sekitarnya lah.
0: Betul, ya, bisa. Kan?
1: Masih wilayah Pekanbaru.
0: Masih wilayah Pekanbaru.
1: Masih bisa ya.
0: Masih bisa.
1: Tapi kalau sudah kecamatan luar pinggir,
0: wah, ya, ini. Ya. Kayaknya pakai Gojek aja.
1: Iya. Iya. Kemudian Bu Yus, kan ini untuk saat ini semua produk yang baik itu MPMP, Tekwan, semuanya itu baik kemas dan sebagainya itu kan banyak diminati oleh konsumen kita.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk Tekwan sendiri itu jualnya per biji juga?
0: Enggak.
1: Atau? Enggak
0: dia
1: ya?
0: Per porsi, Pak.
1: Per porsi ya?
0: Kalau Tekwan itu.
1: Karena yang tanya nih, kalau MPMP kan per biji nih katanya. Kalau Tekwannya gimana?
0: Per porsi.
1: Satu porsi itu berapa?
0: Satu porsi itu 15 ribu, Pak.
1: 15 ribu. Isinya apa aja tuh?
0: Isinya pentol Tekwan, kayak pentol bakso, tapi yang ikan.
1: Ikan.
0: Rasa ikan kan. Tapi pentolnya enggak bulat-bulat. Enggak bulat-bulat kayak bakso itu enggak.
1: Iya. Nanti kalau kayak lagunya ada bahan bakso kan?
0: Iya, itu pakai kuah, kayak kuah bakso. Tapi kuahnya ini kan kuah udang gitu, Pak.
1: Udang ya?
0: Kuah udang. Seger pokoknya. Boleh dicoba
1: dijamin
0: dulu.
1: Ya?
0: Dijamin lah.
1: Kan tadi udah bilang.
0: Karena belum ada pernah keluhan ya pelanggan. Alhamdulillah sampai sekarang dipakai terus kan untuk di gedung-gedung acara-acara.
1: Iya, pas pesta ya biasanya.
0: Kemarin malah apa namanya yang punya catering-catering itu sampai... ownernya jempol. Kasih jempol rasa
1: kasih jempol, ya?
0: Seger kali katanya. Karena pentolnya enak kali.
1: Itu kalau misal di gedung itu Ibu Yus langsung turun tangan.
0: Saya langsung turun tangan sama anak.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Karena saya tidak punya karyawan, Pak. Saya kerjasama sama antar keluarga aja.
1: Jadi pokoknya kerjanya antar keluarga ya.
0: Iya, anak saya gaji.
1: Daripada digaji sama orang kan anaknya mentara. Iya,
0: anak saya kan butuh juga.
1: Setidaknya belajar mandiri ya,
0: ya
1: Bu Yus gitu. Ya. Nah, untuk bahan-bahannya sekarang ini gimana ya, Bu Yus? Apa saja ini bahan-bahannya nih?
0: Bahan-bahannya?
1: Ya,
0: tepung Pak Tani saya pakai, Pak. Sagunya ya.
1: Iya.
0: Ada tepung satu lagi kalau di Palembang tuh Tukung Agung gitu kan. Tapi di sini kayaknya jarang jualnya,
1: jarang,
0: Pak.
1: Ya?
0: Susah nyari. Jadi kalau saya tepung Pak Tani aja pakainya. Itu.
1: Jadi saat ini untuk bahan-bahan masih tercover ya. Maksudnya
0: masih
1: tuh
0: tercover.
1: Dengan harga yang saat ini belum berubah.
0: Belum, malah naik lagi nih tepungnya.
1: Kemarin turun, Bu. Kemarin turun.
0: Nah,
1: dari mobil.
0: Enggak pernah turun dari mobil, iya. Malah makin naik terus sekarang.
1: Sama telur turun, Bang. Turun, Bang. Turun dari mana?
0: Turun dari mobil.
1: Iya, dari mobil ke toko kan. Jadi kalau untuk yang di luar kota seperti yang kata Bu Yusni kan ini kalau di Malawi perusahaan ini bisa tahan sebulan ya.
0: Iya kalau kita ini ya Pak taruh di freezer. Tapi kalau ini kan kedap ini ya Pak.
1: Iya.
0: Project ini. Alhamdulillah saya pernah tanya nih yang sampai ke Bali, ke Surabaya yang jauh-jauh ya Pak ya. Saya pasti telepon ini Pak. Udah sampai barangnya gimana? Rasa PPE karena
1: ada perubahan.
0: Ada perubahan atau gimana? Alhamdulillah bagus kok. Enak katanya masih.
1: Iya.
0: Malah saya yang project tuh masih ada 3 bungkus lagi saya masukin ke freezer. Minggu depan saya lupa katanya. Kata kawan ini kan dia lupa. Kalau di freezer tuh ada pempek. Jadi saya buka, saya goreng. Itu udah sampai Surabaya udah 10 hari dia Pak.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya buka masih enak kok katanya.
1: Enggak ada
0: perubahan. Ya? Itulah gunanya Progen ini bagusnya ini, Pak. Beda kalau kita pakai kotak ditaruh dia agak apa namanya?
1: Rasanya agak berubah ya.
0: Berubah. Jadi

0: berlendir kayak gitu dia. Nah, kalau project enggak, alhamdulillah ini bagus.
1: Kalau dia di suhu dingin lebih tahan ya,
0: lebih tahan.
1: Ya.
0: Jadi
1: sampai saat ini kuliner empek-empek dan tekwa 35 ini masih produksinya di rumah ya.
0: Masih ya, produksi masih di rumah.
1: Ada minat enggak? Ada niat enggak untuk bikin satu tempat supaya orang enggak pergi jauh-jauh, misal oh ini jalan ini loh buka tempatnya gitu. Ada enggak, Bu Yus?
0: Kalau itu udah cita-cita.
1: Cita-cita ya. Ya sekarang tapi, kan pemerintah kan mendukung UMKM. Ya kan?
0: Itu tadi, Pak.
1: Coba dibicarakan sama Pak Masril, gimana dana apanya, kurnya?
0: Itu lagi diusahakan Pak Masril.
1: Karena dana kur itu memang untuk UMKM,
0: ya, ya kan? Udah dibicarakan kemarin itu Pak, masih diusahakan. Ya mudah-mudahan lah tahun depan, kayaknya kedekat ini insya Allah ya Pak ya.
1: Biasanya kan di bawah 100 juta itu gak pakai angkunan. Karena dana itu memang di peruntukan untuk UMKM.
0: Iya betul. Ya mudah-mudahan lancar Pak urusannya, karena saya udah ngajukan juga kan Pak.
1: Iya itu yang perlu kan, karena pemerintah sekarang betul-betul mendongkrak ekonomi kreatif ini UMKM. Makanya di RRI itu sudah 2 tahun ini UMKM itu menjadi salah satu siaran nawacita presiden. Jadi kita harus ini, makanya mumpung RRI memberikan peluang, diisi saja acara UMKM-nya. Ya kan? Jadi kalau berbayar sekali siaran 1,5 juta.
0: Lumayan ya Pak ya.
1: Lumayan. 1,5 itu. Bu Yus. Jadi sekarang
0: berarti
1: ini
0: saya beruntung sekali ya Pak ya.
1: Jadi kalau
0: dapat siaran RRI langsung di sini alhamdulillah. Ya,
1: jadi bukan streaming saya, streaming ada, digital ada, YouTube-nya ada, IG-nya juga ada.
0: Betul itu.
1: Semua ada.
0: Jadi terkenal sampai saya nanti.
1: Jadi fasilitas negara yang diberikan untuk masyarakat itu, karena RRI kan penyiar publik. Jadi memang makanya nanti teman-temannya yang teman-teman UMKM silahkan isi acara UMKM ya kan, kapan lagi mumpung negara masih memfasilitasi ya, memfasilitasi acara ini. Baik Bu Yus, mungkin sebelum kita akhir bincang kita tambah terasa harapan Bu Yus ke depan apa ini dengan empek-empek tekwan 35 ini?
0: Harapan saya kepengennya maju.
1: Maju. Semua cita-cita maju ya.
0: Wow, maju itu utama Pak. Ya. Pengen punya ya apa namanya
1: seperti
0: itu?
1: Seperti katanya punya tempat.
0: Tempat sendiri itu udah cita-cita saya udah lama tuh, kepengen sekali.
1: Iya, karena saat ini kan baru kalau soal pempek banyak, tapi rasanya kan berbeda.
0: Pempek di mana-mana memang ada sekarang di Pekanbaru udah banyak Pak.
1: Beda tangan beda rasa.
0: Beda tangan beda rasa kan Pak. Ya mana tahu kan dengan tangan saya punya tempat sendiri.
1: Kuncinya itu aja Bu Yus, kalau lagi bikin masak apa harus banyak senyumnya.
0: Iya betul.
1: Iya. Kalau kalau masak
0: berdoa.
1: Iya, maka masak dengan cemberut itu rasanya beda.
0: Betul Pak. Ya kan? Hati harus senang, harus happy.
1: Iya.
0: Makanya saya kalau Pak Pempek itu musik itu Pak di TV harus tetap hidup.
1: Iya.
0: Jadi sampai juga joget dikit.
1: jadi memberikan rasa. Karena tangan kita itu kan beda.
0: Iya betul.
1: Jadi ketika kita lagi nggak mood, jangan produksi, jangan apa.
0: Iya betul.
1: Juga dikerja juga. Kalau kita lagi nggak mood, orang ketawanya kita malah jadi marah jadi.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Jadi sesuatu yang itu harus diawal dengan kebahagiaan.
0: Betul, betul, betul itu Pak.
1: Banyak senyum ya kan?
0: Iya, betul itu. Jadi rasanya lebih
1: ini,
0: nikmat.
1: Ini kan ibu-ibu semua tahu nih, kalau lagi marah sama suaminya ini masa ngomel-ngomel kan? Itu rasanya asin tuh.
0: Asin.
1: Ya kan? Wah, sambalnya nih rasanya campur nih, campur apa? Campur asin nih sering. Nah, berarti lagi enggak mood.
0: Lagi enggak mood.
1: Baik, Bu Yus, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Nanti mungkin disampaikan sama teman-teman di ini PBR ya. Silahkan isi acara UMKM dari Senin sampai Sabtu. Silahkan setiap jam 11 sampai jam 12 kita siarannya ini. Karena negara memberikan kesempatan untuk usaha menengah kecil ini UMKM untuk bisa lebih maju, bisa meningkatkan ekonomi kreatif terutama untuk keluarga, seperti kata Ibu tadi, bisa membantu bayar listrik dan sebagainya ya.
0: Iya, betul.
1: Sampai anaknya sekarang juga termasuk bekerja juga.
0: Alhamdulillah anak saya sudah jadi poluan satu, Pak.
1: Dinas di mana, Bu Yus?
0: Dinas di Polda sekarang.
1: Di Polda ya? Iya, bagian apa tuh?
0: Reskrim, Pak.
1: Reskrim ya? Wah, ini bisa nih. Kalau ada yang agak bandel-bandel dia bisa nih. Baik, Bu Yus, terima kasih. Mudah-mudahan Tekwan dan Bebet Kas Palembang ini yang satu angkatan dengan 35-nya ini memberikan keberuntungan 35. Karena di Pekanbaru ada namanya 1445. Ya kan, ada miso ini ya, juga ini luar biasa yang pakai 55 nih.
0: Iya. Ya kan? Rezeki, Pak.
1: Iya, hokinya.
0: Hoki.
1: Baik, Bu Yus bersama Ibu siapa nih? Ibu Lisa ya, terima kasih hadirannya sudah mengisi acara obrolan KM hari ini. Mudah-mudahan MPMP dan Tewan 35 Kas Palembang ini kedepannya lebih maju lagi dan banyak orderan ya.
0: Amin.
1: Oke. Baik, Cik dan Puan, dimanapun Anda tengah mendengarkan ataupun mulai menyaksikan obrolan Trans UMKM melalui YouTube Perempuan Pekanbaru, saya Herman Sur dan teman-teman yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi untuk owner PMP dan Tekwan 35 Kas Palembang, Bu Yus. Mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan kita akan kembali bersama nanti acara obrolan KM besok pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Saya sudah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Dipikir anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini.
4: Man, ngapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
5: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
4: Man. Sini. Cepat sini. Bantu aku dulu, Man. Cepat.
5: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
4: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.
6: Tumbuh kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam beraneka ragam obat sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi konsumsi.
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Terima kasih Cinta dan Puan dan bersama kami perempat dan bergambar suara Budaya di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cinta dan Puan yang mendengarkan siaran kami secara layar digital. Pukul 12.13 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan kami kembangkan suruhan azan, tanda masuknya waktu sholat farzur untuk Kota Pambarun, daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin 14 September 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
4: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
3: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
4: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadar lah ya.
3: Iya,
4: jangan
3: betul,
4: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
3: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
4: Iya.
3: Ada aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Eh, Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Onde eh, siapa nama capan sampah di lapak den ko? De onde eh, banyak pulau sampah ko mahal. Cok, oi cok, nampak de waalnya siapa nama capan sampah di tompek den ko?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Hey, lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
3: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang-buanglah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
4: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maaf.

0: Maafkanlah aku. Ya.
1: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas wang ye.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio.

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan
4: nanti ini kan gak ada yang tahu.
5: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
4: Waduh, jadi malu aku. Itu gue rasa kecil.
6: Iya dek.
7: Biasakan disiplin diri. Kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain, iklan layanan masyarakat ini

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13, 5 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan nasional Pro 4 Jakarta bersama RRI Manado di program Suara Budaya Nusantara. Topiknya hari ini adalah pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Nggak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita nggak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI Net juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sebentar, sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya? Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tak tanpa terasa ini sudah medio, ini sudah medio, medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: Kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya, ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Yeah.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik.
2: Itu cepet lah kalau sana ya, diutak-utik nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya, sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga
2: bener.
3: Masih percaya begituan.
2: Iya,
3: ini Bang Jo
2: iya.
3: Pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu ya ini sih buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, abis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, abis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, menunggu alam,
2: betul.
3: Dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan. Ya, karena memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan, ya. Oke. Apakah ini sudah
2: Coba,
3: sudah
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja.
2: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy, atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah sebenarnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memputar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
3: tidak ada pemicu
4: tidak
3: ya.
4: Ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
3: jadi
4: kalau
3: tetap ada akibat karena
4: ada ulah manusia
3: ada
4: juga,
3: ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
0: kemarin
4: kan
0: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu
3: baik.
4: Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan saya di antropologi dan
3: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini coba bisa
4: kalau
3: dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang
4: atau
3: artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi.
3: Mm-hmm.
4: Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu, bisa capeo, ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kage.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan. Atau simpul di kiri kanan, itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan, beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya?
4: Tidak bisa sembarang.
3: Oh, karena
4: kalau
3: dari cara simpulnya itu bisa diketahui
4: iya.
3: Klasifikasinya.
4: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Oh,
4: kalau misalkan di
3: kanan, belum menikah.
4: Belum menikah.
3: Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
3: Oh, kira-kira tokoh masyarakat, tokoh adat
4: tokoh
3: juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menarik kawasaran, misalkan orang-orang yang menerima engket orang-orang yang suka
3: pemain kolintang.
4: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke ke istilah yang kedua, yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantani ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantani. Jadi keluarga lain itu enggak bisa pakai sih.
3: Turun-temurun. Sampai juga. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai.
4: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Baru yang sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah, kalau sawukau atau jurame itu, kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu kan. Nah, kalau jurame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jurame atau sawukau ini, orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Oke.
4: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
4: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun. Dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang, mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
4: Hilang farm
3: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin ya. Perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat. Karena di sini juga udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, masih barengan Ayu Joditya dan juga masih bersama Kak Joyce di Perempat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perempat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ini
1: ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orangnya, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minas itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit.
2: Maksudnya
3: bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru torang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan, ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan bang. Oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
2: Oh, begitu. jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinawetengan itu terang itu nomaden, karena ketika terang setelah beberapa generasi terang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini terampil cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya terampil cucu-cucu kelak boleh mau pakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinawetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Orik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya.
2: Pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke, gitu. Siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Okay. Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Gerat.
3: Gerat, Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya. Betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Nah,

0: Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
0: Iya, silakan Kak Gerard.
2: Makasih Ibu Cikgu.
0: Cikgu Ria, iya.
2: Oh, Cikgu Ria.
0: Dan Jakarta.
2: Oh, Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Saya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
0: Masih kurang.
2: Sehingga ya orang, kalau normatifnya kan orang memperlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
0: Oke. Jadi kira-kira itu. Iya, jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
2: Budaya yang nggak bagus.
1: Iya. Oke. Siap. Bang Jo. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya? Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya
1: Bang Jo. Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
3: Iya, saya langsung ke Kak Yosi ya.
1: Kak Joyce.
3: Kak Joyce. Selamat siang, selamat jalan sore Kak Ayu ya Joyce.
0: Selamat siang Cici Ayu, di mana ini? Maluku ya?
3: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Oke, langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Gerard.
2: Ya.
3: Iya.
0: Silakan Caca Ayu.
3: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Mohon penjelasannya Bang Gerard ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat siang dan

0: wabarakatuh.
1: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku. Boleh silakan, Kak Gerard.
2: Oke, tradisi panggil hujan, adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada. Kalau pemanggilan hujan, malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan
2: Setahu
3: sedekat
2: kita,
3: kita
2: iya.
3: berjalan, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir hujan tuh kalau di sini kan. Sehingga dari
2: Pindahkan
3: situ
2: tempat hujannya,
3: dipindahkan ya.
2: iya.
3: Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Dan ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi silahkan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum belum ada
2: Jadi mungkin kita
3: terkait
2: lebih
3: itu.
2: ke berdoa begitu
3: Berdoa.
2: ya, kalau memang ingin hujan turun kita berdoa minta hujan turun, tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita
3: Nggak ada.
2: tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: Fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau Torang Mapalus toh itu atau di daerah Tontemon Torang Nyandong Baku Sembong, ketika Torang nyanda balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika Torang dalam praktek pembukaan lahan atau Torang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong di daerah lain, di daerah seperti di Warmungal itu ada sanksi misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan misalkan
2: masih
3: orang
2: ada ya.
3: Masih ada bu itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai
2: yeah.
3: ke psikologi si orang ini juga
2: betul betul berpengaruh sampai
3: berpengaruh juga makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat lah
2: Oh,
3: atau
2: iya.
3: tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Yoi, Bang Jo ya.
1: Ya, boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya,
1: iya,
2: Waruga
1: iya.
2: di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat yang
3: spiritual.
2: Spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Oke,
2: okay.
1: Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat kayak apa tebang
2: merusak,
1: pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Itu
2: iya.
1: ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih, kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, gitu.
3: Oke, untuk pertanyaan pertama, Ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibinasakan mayoritas Kristen.
1: Iya.
3: Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam. Tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau belum pakai otak dan
2: pakai hikmat.
3: Pakai hikmat ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalian orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
2: ego.
3: Semakin tidak peduli lagi,
2: yeah.
3: Semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
2: Oke.
1: Okay.
2: Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Oke, jadi rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
2: Betul.
1: Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau kalau nenek dulu mengajarkan satu satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Loh, oh kan kita nin tahu. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu dia bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan, orang kan minta apa-apa, masa salah pun harus di
2: kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak nah bakarlah, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
2: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk keluar
3: masuk
2: lagi.
3: Lagi.
2: Nggak ada transit. Nah,
3: sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar Ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard, seperti misalnya Bang Jo, singkat saja, dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa, kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi, supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
2: Betul. Ya, terus juga jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Betul. Rasa bersyukur. Betul. Juga kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, dekat dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
2: ya buat yang
1: Kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kak Joey. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana.
1: Oh iya.
2: Ke Diklat.
1: Oh, ke Diklat. Iya, iya siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Joey, sini kayak kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan Ayu yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk ciptaan.
2: Itu juga nyawa, punya nyawa yang
1: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu.
2: Betul.
1: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena
1: itu.
2: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, itu dia. Kita
3: punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya.
1: Ya. Siap, Kak Gerard, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abempo Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mendorong kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat literasi, numerasi, dan pendekatan STEM dalam transformasi pendidikan. Hal tersebut disampaikan terkait
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Cito dan Puan, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta bersama Nadu. Acara siaran berjaringan tersebut dapat diikuti setiap hari Senin hingga Jumat pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 14.02 menit waktu Indonesia Barat, baik Cito dan Puan, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, melengkapi suasana orang dengar Anda, sembari Anda melanjutkan kembali, menyelesaikan segala kegiatan aktivitas siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu Nusantara bersama informasi kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bersama di acara Dangdut Yuk. Tentunya masih bersama saya Ermansur yang menemani Cidang Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
1: Boleh dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
3: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
6: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
7: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
8: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
9: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
10: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
11: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
12: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
5: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
8: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

menjelang sore untuk Citu Anak Puan yang baru saja mendengarkan siaran kami, perempat yang bagian baru suara Bersa Riau. Baik itu mendengarkan melalui FM 95,9 MHz atau melalui radio digital. Baik, jangan kemana-mana Citu Anak Puan. Kita bersama nanti di acara dan 7 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Citwa dan Puham. Di mana di Dukcapil Pekanbaru menghimbau kepada warga untuk tidak memberi data pribadi sembarangan. Di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Pekanbaru menghimbau warga jangan percaya dengan oknum mengaku dari dinas tersebut. Apalagi oknum tersebut sampai berani meminta data pribadi. Kalau mereka tiba-tiba kontak kepada warga tidak sedang melakukan pengurusan di Dukcapil, jangan percaya, abaikan saja. Itu yang disampaikan oleh Kepala di Dukcapil Pekanbaru, Hermano Friata. Mana dirinya menyebutkan ada sejumlah modus penipuan yang mencatut instalasi di Dukcapil Kota Pekanbaru. Satu di antaranya menawarkan bantuan artifisi identitas kependudukan digital. Ada juga yang mengatakan bahwa data warga tidak efektif sehingga harus diaktifkan kembali. Bahkan pelaku mengirim tautan ataupun APK ternyata bertujuan meretas data pribadi. Pelaku mengarahkan warga untuk memasuki tautan ini. Akibatnya pelaku bisa menguras rekening bank warga setelah data pribadi diretas. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih Cik dan Puan Anda bersama kami, perempuan yang bergambar suara Budi Haryau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Kita bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 15.07 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dangdut Yuk.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Citu Anak Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Erin Mansur yang akan menemani Anda di acara Dangdut Yuk sore hari ini, mulai Senin hingga Kamis ya, seperti biasa. Dan saya tidak sendiri, tentu ditemani rekan operator saya hari ini bersama Aryo Penangsang. Semoga saja Citu Anak Puan, para penggemar musik dangdut, saya temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Cituan dan Puan, para penggemar musik dangdut, sembari Anda disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas sore hari ini, rangkaian lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan, dan Anda tentu saja kami beri kesempatan untuk memilihkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di 23606. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini, Senin 14 September 2026, lewat vokal dari Nela Karisma dengan lagunya berjudul 11.

0: Baik, untuk tuan dan puan para penggemar musik dangdut, itu tadi dari Nela Karisma 11-12, beda-beda tipis. Sudah mengalami jumpa kita di acara dangdut juga hari ini, Senin 14 September 2026. Ya, sudah yang tersambung ya? Baik, kita terima pelabur pertama. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut perempat RI, selalu dikasih.
0: Iya, apa kabar Cua Am?
1: Alhamdulillah sehat Mas Heri. Kemana iya. aja Mas Heri?
0: Biasalah jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke rumah?
0: Oh, enggak. Ke seberang negara tetangga.
1: Oh, jauh eh?
0: Enggak lah, 50 menit pesawat.
1: Oh, iyalah 50 menit.
0: Kalau berenang ya, dua bulan berenang.
1: Ke Malaysia tuh.
0: Gimana sehat men?
1: Alhamdulillah sehat Mas Heri.
0: Itu namanya MPP ya, masa MPP. Masuk masa pensiun ya, jadi dicubu-cubu ya.
1: Iya Mas Heri kan iya. Masuk di masa pensiun ya kan.
0: Ya sebulan lagi
1: kan? Bulan Oktober ya.
0: Men, apa lagu men?
1: Lagunya Sudah Tahu Aku Miskin.
0: Apa?
1: Dari Mohsin Alatta. Sudah tahu jalannya licin.
0: Ya sudah
1: kenapa
0: tahu miskin.
1: Kenapa kau pakai sepatu?
0: Iya lah tahu miskin.
1: Tahu aku miskin. Kenapa kau cintai aku?
0: Iya, cinta itu buta.
1: Cinta itu buta. Okay, orangnya pun ada yang buta.
0: Iya, okay, men. Silakan.
1: Salamnya untuk Mas Heri dan operator ya. Makasih selalu banyak mengulur rezeki. Lanjut untuk Bunda Surtini sama Bunda Aini, Kak Ros sama Kak Nena, salam Kak Iyus.
0: Ya.
1: Untuk Bunda Surtini ada pantun.
0: Pantun Batang Lembah lah mau Surtini lah.
1: Iya, lunggu deh lu ya.
0: Lunggu-lunggu.
1: Isu membalenya 10 hari lah mau ya.
0: Rapel lu.
1: Iya. pantunnya begini. Jalan-jalan ke kota Padang.
0: Ya.
1: Singgah sebentar membeli singkong. Sekarang asap sudah berkurang. Jangan dibakar hutan lagi dong.
0: Iya. Jangan gitu dong.
1: Iya.
0: Oke, Min. Lagunya sudah siap.
1: Semuanya saja Mas Heri ya.
0: Iya.
1: Yang dengarkan kita. Oh, Mama Pami, Mika dan Selfie di kampung.
0: Oke.
1: Spesial untuk kita berdua aja sama keluarga di Kulimujung sana.
0: Sama-sama, semua di Rambio.
1: Iya, di Rambio dan Kulimujung dalam pemuda.
0: Iya, tukar tambah, Pak.
1: Semoga keluarga bersatu.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mas Heri.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di Simpang Tibun. Cua Aam. Nama kerennya. Nama kepanjang Cua Amin. Halo, dangdut yuk.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya terakhir.
2: Iya. Kesempatan apa salahnya kan?
0: Salah. Apa salahnya salah lah orang salah.
2: Selamat ulang tahun ya Mas.
0: Iya. Siapa ulang tahun?
2: RI-nya.
0: Oh RRI ya.
2: Semoga angkasawan-angkasawatinya sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur berkah, murah rezeki, halal dan berkah.
0: Iya.
2: Lancar dalam berurusan.
0: Iya. Usianya
2: tua.
0: Usianya udah tua. Oke. Apa lagunya hari ini?
2: Apa ya?
0: Air
2: mata perkawinan ada.
0: Air mata perkawinan. Siapa tuh?
2: Ya. Siapa ya?
0: Monster S.
2: Iya ya.
0: Air mata pernikahan, perkawinan.
2: Pernikahan perkawinan.
0: Boleh lah, perkawinan boleh, pernikahan sama aja tuh. Oke. Okay.
2: Anda aku ikan biasa aja lah.
0: Udah siap nih, lagunya udah disiapkan.
2: Iya. Makasih ya Mas.
0: Bukan Mas, operatornya lah. Operatornya, oke.
2: Okay. Makasih Mas, salam boleh.
0: Boleh.
2: Buat istimewa, buat Mas dan operator dan keluarga. Dan rumah keluarga yang sudah.
0: Ya.
2: Bu Dharma ini, Bu Rutini, Bu Pika, Bu Yus, Bu Tuma Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Enar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Bu Sujawai, Kak Mali, Bu Ani, Mas Yono, Kak Otong ya, Mas Otong Buyung, Bu Indah, Abdi, Ahmad Zakir, Tengku
0: Rebiansa,
2: Mas Simpson,
0: okay.
2: Mas Pak Ijo, Giri, Pak Abdul
0: Rahim.
2: Iya. Semoga semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
2: Semoga rezeki
0: lancar
2: dalam
0: urusan. Ya. Makasih
2: ya, Mas. Atika,
0: okay.
2: Ya, Mas. Oke, okay, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cerita puan para penggemar musik dangdut, untuk sementara waktu kita break sejenak. Selanjutnya kita kemanakan suruhan azan. Tanda masuknya waktu sholat fardu asyar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya pukul 15.18 menit waktu Indonesia Barat.

Itu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah.
4: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintailah Indonesiamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng,
6: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
7: Buat kamu semua.

0: tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Encik Tuan dan Puan, Janjang Ampek Puluh adalah deretan anak tangga yang menghubungkan pasar atas dengan pasar bawah serta pasar Bantu yang terdapat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Janjang Ampek Puluh sendiri memiliki pengertian anak tangga sebanyak 40 buah. Lokasi wisata ini berada di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Gugu Panjang, dan dibangun pada tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda, yang menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan janjang atau anak tangga. Fungsinya adalah untuk penataan pasar saja. Sebenarnya selain Janjang Ampek Hulu, banyak juga janjang yang lain di kota ini. Namun yang sering dikunjungi adalah Janjang Ampek Hulu ini, karena memang lokasinya tidak jauh dari pusat kota dan lokasi jam gadang. Encik Tuan dan Puan, sebenarnya Janjang Ampek Hulu memiliki lebih dari 40 anak tangga yang terbagi dalam beberapa bagian. Jumlah anak tangga keseluruhan dari anak tangga paling bawah di trotoar Jalan Pemuda Bukit Tinggi sampai ke anak tangga yang paling atas adalah 100 anak tangga. Namun, pada bagian teratas anak tangga yang berukuran lebih kecil dan curam, angka 40 adalah jumlah anak tangga yang terdapat pada bagian yang paling atas dan curam. Bentuk janjang Ampek Hulu secara keseluruhan sangat lebar. Di kiri kanan terdapat rumah dan toko. Jalur ini juga tidak banyak dilalui pejalan kaki, sehingga tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan di area tersebut. Janjang Ampek Hulu di bagian atas menjadi bagian yang paling menantang bagi para pengguna janjang, sebab kemiringannya 45 derajat, dengan tinggi tiap anak tangga 25 cm. Saking terjalnya, banyak para pengguna yang belum terbiasa mendaki Janjang Ampek Hulu harus berhenti sejenak di bagian jalan untuk mengumpulkan tenaga, lalu melanjutkannya lagi untuk mendaki. Pada musim hujan harus lebih berhati-hati, karena curah hujan yang tinggi dan aliran air dari pasar atas melalui tangga menyebabkan tangga menjadi licin dan ini membahayakan untuk pejalan kaki. Walau di sisi kanan tangga terdapat railing untuk pegangan saat naik dan turun. Keunikan Janjang Ampek Hulu telah menjadi daya tarik tersendiri, begitu pula latar belakang sejarahnya, sehingga sangat layak untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, terima kasih Cik Tua Tuan, para penggemar musik dangdut. Kembali kita bersama di sesi kedua acara Dangdut Yuk hari ini, Senin tanggal 14 September 2026. Baik, sudah yang tersambung ya. Halo Dangdut Yuk.
2: Halo Dangdut Yuk keempat, RRI selalu di hati. Assalamualaikum Mas Heri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat
2: luar
1: ya?
2: Biasa.
1: Biasa di luar.
2: Kemana lagi ya suara Mas Heri, gak ada kedengaran.
1: Biasa. Biasa.
2: Jalan-jalan sama ini, sama Mbak Yan, sama anak-anak.
1: Anak-anak enggak, cuma cucu aja.
2: Berdua aja.
1: Enggak, berempat. Cucu dua, omanya satu.
2: Berapa hari nggak dengerin suara Mas?
1: Bulan depan November nggak sama sekali lagi, ya kan?
2: Udah kan sih.
1: Bulan Oktober terakhir. Alhamdulillah.
2: Tetap nyiar nggak Mas Heri? Walaupun dari sini tempat nyiar yang lain lah.
1: Iya.
2: Biar suaranya nggak hilang dari hati pendengar.
1: 2/3 umurnya untuk siaran. Dari tahun 83 kan? Dari tahun 83 sampai sekarang.
2: Iya, masih ingat itu kalau tiap mau pergi sekolah dengerin suara Mas Heri dulu.
1: Dulu kan dari tahun 83 kelas 1 SMA sampai sekarang. Jadi dari 58 2/3-nya
2: masih sama dari SMP dulu salah tahun berapa, Mas? Tamat dari SMP dulu tahun berapa?
1: Dari SMP tamatnya saya 82. 82. 83 saya kelas 1 SMA. Saya tamatan 85 86. Angkatannya. Kelas 1 SMA, kelas 83 saya sudah jadi penyiar di Cendana.
2: Iya.
1: Iya kan? Sudah. Mbak Rus masih pakai abu-abu ya? Belum ya?
2: Mas, gimana Mas?
1: Masih seragam abu-abu atau udah masih pitu apa? Biru. Masih biru putih ya?
2: 83. SD.
1: Itu kan masih ada Sembara, Tutut Nular, Arya Mandanu, ya kan? Brahma Kumbara, itu.
2: Pokoknya waktu SMA tahun 89, pokoknya pergi sekolah, dengerin suara Mas Heri dulu, baru pergi sekolah. Makanya tanda kalau Mas Heri kirim salam, 9969.
1: 9969.
2: Kenangan itu, Pak. Gila. Salamnya Mas, 2969. Walaupun udah selamat ya mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Yani. Siap-siap selalu murah rezekinya Mbak Yani. Mudah-mudahan Mbak Yani dengar.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Ya. Makin sayang sama Mas Siri, sama anak-anak dan cucu-cucunya ya.
1: Sampai sekarang nomor handphonenya juga ujungnya 99 sama plat nomor. Iya, 9969 ujungnya. Pertama telkom.
2: Awet ya Mas ya.
1: Amin. Ya, bayangkan aja dari SD kan. Dari SD tuh, dari SD sampai anak cucu.
2: Iya. Lalu.
1: Mbak Ros.
2: Mas lagunya ini.
1: Apa tuh? Apa lagunya?
2: Dari Evita Malan sama ulang tahun khusus untuk Mbak Yani.
1: Boleh.
2: Walaupun
1: makasih ya.
2: Mbak Yani nggak apa-apa ya, tapi masih bulan September loh.
1: Mbak Yani langsung balas tuh salam untuk Mbak Ros katanya. Lagi monitor tuh lagi WA dia.
2: Iya, tiap-tiap selalu ya Mbak Yani, walaupun nggak pernah ketemu sama Mbak Yani, tapi kenangannya 9969 selalu terdengar tuh kalau mau pergi sekolah rindu.
1: Satu lagi ada kodenya kalau 9969 tuh terakhirnya pasti untuk perisai hatiku yang terkoyak kan gitu tuh.
2: Salamnya boleh ya Mas?
1: Boleh, silakan Mbak.
2: Salamnya buat Nenek Aska, buat Bu Emma di Umbah Cak selalu ya Bu Emma, juga buat Mbak Rita, Bunda Ini, Mbak Fina di Perang Cak selalu, Bu Yus, Bu Surtini, Ucu Amin Ambo, Cu Buyung, Bu Minar, Mama Kembar Cak selalu, Mama Kembar, juga buat Bapak Simpson, Pak Mali, Bu Atika, buat Mama Indah sama Mama Fahmi Arjuna
1: iya.
2: Juga. Buat Mas Heri selamat bertugas, sehat-sehat selalu sama keluarga
1: amin.
2: Ya Mas ya.
1: Amin, makasih. Nanti
2: ditunggu lagi ya, hatur nuhun.
1: Sama-sama Mbak, itu Mbak Rus ya. Paling lama. Masih SMP kan? Halo, Dangdut Yuk.
3: rompak selalu di hati. Assalamualaikum Bang Eri.
1: Waalaikumsalam. Minggu kemarin saya lewat tempat Pina.
3: Tapi katanya kalau ke itu pulang kampung.
1: Semalam. Minggu semalam. Hari kan Senin. Semalam. Minggu semalam.
3: Oh, bukan minggu yang lalu. Lebih lama.
1: Kampung mana? Orang kampung yang saya seberang. Saya ke seberang sama cucu.
3: Seberang mana dulu? Seberang mana?
1: Nah, seberang Pulau Batam sananya. Sebelah tetangga.
3: Oh.
1: Semalam ke Siak, pulangnya
3: Siak
1: lewat.
3: Mana? Bagi.
1: Di Siaknya, kota Siaknya.
3: Oh, di Siaknya, kotanya.
1: Kan teman-teman pulang sore, ya kan? Pergi pagi pulang sore.
3: Bukannya ke Perawang, langkain ke Perawang.
1: Iya, lewat situ, sekalian mampir ke rumah adek.
3: Oh, itu berarti lewat itu dong, jembatan Maredan. Oh, jauh dari situ.
1: Nih, kemana arah ke Masjid Kuning itu kan, Vin?
3: Enggak, itu kilo 11 tuh Bang Eri.
1: Masjid Kuning kilo 11 ya?
3: Yang besar itu kan.
1: Iya,
3: Itu jauh lagi dari situ.
1: Kemananya lagi?
3: Dia ke bawah.
1: Ke bawahnya lagi? Tahu kemarin telepon. udah sampai di Jalan PT Yasir baru ingat, aduh, mau minta jamu mau pindah. Kata Mbak, wah udah sampai sini ngapain?
3: Tahu dari kilo 11. Itu kilo 11 tuh yang ada masjid besar itu.
1: Pindah kilo berapa?
3: Pindah ke bawahnya lagi kilo 5.
1: Mbak berarti sebelum kilo 7 ya. Di SMP itu ya. Iya kan?
3: Ya.
1: Ya.
3: Rara mau ke pasar.
1: Oh iya.
3: Pasar kilo 4.
1: Kilo 4 kan ada Ngapanglong tuh, ya kan? Sebelumnya itu kan ada rumah makan sebelah kiri.
3: Wow. Ada BRI dekat situ.
1: Iya. Oke, nantilah minggu depan nanti jalan-jalan sana mampir.
3: Kan Bang Eri kan rencananya kan banyak waktu lagi besok-besok kan?
1: Iya, pasti. lebih banyak ke Perawang mungkin ke teman-teman tempat
3: ya,
1: adik.
3: Tempat ini ya.
1: Tempat adik.
3: Saudara kan banyak di Perawang.
1: Pina lagunya apa hari ini?
3: Sesawan Madu.
1: Sesawan Madu siapa tuh?
3: Kristina. Kristina.
1: Kristina. Oke. Langsung
3: bukan
1: siap.
3: Kristina Panjaitan ya, Kristina aja.
1: Kristina Panjaitan itu lagunya Hatiku yang Terluka.
3: Iya.
1: Iya kan?
3: Iya benar.
1: Itu kan zamannya saya tuh.
3: Iya betul.
1: Iya.
3: Tahun 70-an ya Bang Eri?
1: Nah, lagunya 80-an tuh, enggak 70-an, 80-an, awal 80-an.
3: Awal 80-an ya, 79 lah tuh.
1: Iya, saya siaran tahun 83 tuh. Dia sekitar 81-an
3: itu. 83 lagu. Tuh Bang Eri SMA ya?
1: Iya, kelas 1.
3: Kelas 1 kan? Berarti tahun berapa lahirnya? Tahun berapa lahirnya?
1: 68. Besok pensiun tahun ini kan pensiun. Bulan 10 besok pensiun.
3: Ya kan? Berarti ada sekitar 56.
1: Sekarang? 58.
3: Oh sekarang pensiunnya 58 ya Bang Eri ya?
1: Iya.
3: Iya betul.
1: Jadi 2/3 umur habis untuk siaran aja. Itu Radio Perawang tuh.
3: Gak ada lagi.
1: Iya Putra Buana. Ocu iya. Musir kan pernah siaran di situ tuh.
3: Siapa?
1: Ocu Musir.
3: Betul ya?
1: Iya.
3: Tapi udah lama udah gak ada lagi Bang Eri.
1: Iya sejak Pak Seran meninggal.
3: Bapak tuh sakit. Meninggal ya?
1: Iya Pak Seran meninggal.
3: Tapi sempat kemarin anaknya yang cowok jalanin tapi enggak itu sih enggak berhasil.
1: Iya, karena dia enggak ngerti dengan siaran. Dulu kan saya ngelatih penyiarannya saya di sana.
3: Oh, Bang Eri udah pernah ke situ?
1: Udah, saya ngelatihnya sama Ocu Musir kan di situ, lama dia.
3: Berapa tahun?
1: Ada 2 tahun lebih di situ dia.
3: Siaran di situ?
1: Putra Buana.
3: Oh, enggak pernah dengar suaranya sih. Tahun berapa tuh Bang Eri?
1: 90-an dia di sana tuh.
3: Oh, udah lama banget.
1: Iya.
3: Ada lagunya?
1: Ada.
3: Ada. Salamnya buat tadi buat Ibu Emma, sehat selalu Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Atika, ada Ocu Amin Ambo.
1: Itu Mbak Ros ketawa ya kan? Dia kalau mau sekolah dia dengar siaran saya dulu pagi.
3: Udah lama kenal sama Ibu Ros.
1: Udah. Oh, penggemar saya dulu, paling terlama. Jadi kalau dia mau sekolah SMP dulu, dia dengar saya siaran dulu, baru dia.
3: Baru pergi sekolah ya.
1: Karena saya siaran pagi kan, sekolahnya siang.
3: Ibu Ros yang di Rumbai kan Bang Eri?
1: Iya.
3: Ibu Ros di Rumbai kan?
1: Iya. Oke, lagunya udah siap tuh, Pin? Langsung
3: tadi
1: disiapin nih.
3: Tina tapi.
1: Iya, udah siap lagunya, udah dari siapkan secawan madu mau.
3: Buat Mama Yus, Mama Yus, salam sayang selalu buat Mama Yus.
1: Maci dan Yus.
3: Semua, iya.
1: Maci dia.
3: Dan semua pendengar Perempat Tanpa Terkecuali. Buat Bang Eri sehat selalu ya bersama
1: amin,
3: keluarga.
1: Amin ya.
3: Ya, assalamualaikum Bang Eri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pina di Perawang. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu. Baik, untuk Mbak Rus lagunya terima kasih ya. Kata Mbak Yani terima kasih lagunya, sehat selalu. Ini dia lagunya.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy.
1: Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Baik, tidak puan kita teruskan ya. Sudah ada tersambung. Wah, putus. Mbak Harus sama Vina sudah lagunya ya. Oke. Okay. Ada lagi di 23006. Silakan yang ingin bergabung. Selamat sore juga untuk saudaraku Bang Simpson, apa kabar nih? Udah lama nih gak kedengeran. Kangen juga nih. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut perompak selalu di hati. Apa kabar Mas Senior?
0: Alhamdulillah.
1: Mas Senior pulang healing ya.
0: Iya.
1: Nampak sama ibunya. Tapi kan nampak di tempat Mas Heri itu loh.
0: Iya. Lewat di kerumah ya, ibu kemarin.
1: Di kota singa ya. Nggak ibu, nggak sengaja dong Mas Heri. Anak ibu suruh ma lihat handphone Mas Instagram katanya. Iya ngapa? Abang bikin berita acara mau tutup leton satu katanya. Siap satu katanya. Itu setelah ibu dengar semua berita acara itu kan ibu geser-geser lagi nampak lah Mas Heri serta keluarga. Mas Heri di rumah perupanya kata ibu. Kata ibu Mas Heri di belakang aja menyelesaikan tugas Mas Heri sampai mau apa kan libur panjang kan. Ya sehat Mas Heri.
0: Alhamdulillah Bu. Nah, ibu lagu apa hari ini?
1: Iya ada berapa hari nih? Cuma
0: iya.
1: Dua minggu ya.
0: Ibu emang mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Adibal
1: sama Heri Susan tuh apa Mas Heri? Karena ibu diputarkan Kak Bintang,
0: judulnya?
1: Tahu ibu?
0: Apa Bu?
1: Adibal sama Heri Susan, tapi ibu nggak tahu apa judulnya.
0: Coba nanti dicari Bu, ibu ya.
1: Ya kalau nggak ada kan aja Mas Heri sama boleh. Apa? Sama yang biasa aja lah. Bisa cinta kalau apa? Rebulan lalu udah diputar Mas Heri.
0: Belum, untuk ibu boleh. Ntar lagi.
1: Rebulan boleh juga.
0: Oke Bu.
1: Ya terima kasih. Ya salamnya Mas Heri buat semua yang lagi monitor perempat kan petangnya Mas Heri ya. Insya Allah semua sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan, salam persahabatan dari
0: rumah.
1: Dan untuk Mas Heri beserta operatornya kan ada Mas Heri?
0: Ada, Aryo Menangsang.
1: Oh, Bang Aryo ya. Operatornya untuk Mas operatornya pula. Spesialnya untuk Mas Heri bersama Mas Aryo ya. Insya Allah sehat selalu serta keluarga, bahagia selalu serta keluarga, berkah rezekinya, lancar aktivitasnya dan semoga.
0: Amin.
1: Amin, Allahumma amin. Semoga insya Allah nanti pulangnya selesai dinas dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih waktu sudah lagunya Mas Heri.
0: Iya Bu, siap langsung lagunya Rembulan Bersinar lagi Bu.
1: Ya, terima kasih ya Mas Heri.
0: Oke Bu.
1: Iya terima kasih Bu Aryo.
0: Iya, aman katanya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Emma, tadi di Rumbai, belakang Bu Emma ada lagi. Ini mana Makmur belum masuk. Halo, dangdut yuk.
2: Halo, dangdut perompak selalu di hati.
0: Kamaju nih sur ndak nabana.
2: Elena kamara.
0: Lah 10 lah 5 di balai pantun dia cuamin.
2: Iya udah sampai masuk kadang-kadang tuh. Kan sekali kan bisa juga dia cuamin. Kan cuamin lah di rumah gini kok. Kok balik sekali Riko kan.
0: Balik lo pantun lah.
2: Iya di balik juga nyok. Kok nak kini besok. Kok nak besok.
0: Iya kan awak ke pesobok juga enak. Kok
2: pesobok juga nya. Ya harus gue lah.
0: Iya. Apa lagu Riko? Barusan Bu Emma.
2: Apa lah anak mau tuh. Madu lah dor.
0: Madu? Madu apa tuh? Mandi madu atau madu ya?
2: Madu ya jadi juga.
0: Mandi madu jadi ya?
2: Mandi madu jadi juga. Madu kalau ada madu aja lah. Ya mandi madu ya bakal emak lo.
0: Jalan di madu. Emak di madu tuh malah.
2: Ya lah kita balik lah bantu jamin lah.
0: Agil aja lah.
2: Nonti aja mah.
0: Ya agil aja lah.
2: Entah lah kita lagi lah cik sanjur.
0: Ya apa tuh?
2: Ya lah. Situ juga bandarnya dalam setakambut pindah mudanya. Macam amin maka comato orang penyanyi dari dulunya.
0: Hati ya tu.
2: Lihat terang tak macam amin tu.
0: Bebalik tu.
2: Tambah lagi lah macam apa hari besok kau dah dapat lah kita masuk kan.
0: Tambah lagi
2: lah. Anak orang Tanjung Ampalu. Baju cita panjang lengan. Tak orang pantun sambil lalu. Dibu angin di udara.
0: Hati ya. Lah dua tu. Tinggal dua lah hitang.
2: Itu lah kami balik pantun tu macam amin. Iyalah nyanyinya madu dulu nih ya.
0: Boleh lah dicariin kok. Lah.
2: Ya cariin
0: apa kok ado lah.
2: Bonan ado lah
0: pokok. Iya.
2: Waduh. Okay. Yalah salamnya ya, Ri ya. Yalah salam istimewanya dari dan keluarga. Semoga selalu mendapatkan dan panjang umurnya. Tidak ada yang kurang suatu apapun. Ada lamu gitu kalau gak buang kayak al kemas.
0: Iya.
2: Ada lamu lah. Tidak itu hari jola ya.
0: Iya menghitung lagu Krisdayanti menghitung hari.
2: Ayo menghitung hari jola. Itu nya lari lah. Tidak lamu lah.
0: Iya.
2: Di bawah katu ya biarlah. Salam
0: sampai lo di batu jalan lah.
2: Iyalah kalau istimewa untuk Ari dan keluarga, anak cucu semoga selalu semuanya ya Ria.
0: Terima kasih.
2: Minta maaf lahir batin untuk semuanya lah ya.
0: Oke Nisur.
2: Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika tadi ya, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Sinston, Ibu Darmainis, Bu Darmainis lah masuknya. Ibu apa? Bunda ini.
0: Bunda ini aduna nyawa ke kabun ya.
2: Oh iya Bunda ini Bunda. Ya. Salam sehat untuk Bunda ini juga Bina. Ibu Minar, Ibu Hanatino Penny di Pijon. Ibu Frida, salam untuk kita semuanya. Terima kasih Ri.
0: Oke, ini
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
7: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

Pukul 16.55 menit waktu Sebaran Cirebon. Para penggemar Sidang Dutu Matrasa, kita sudah berada di penghujung program Dangdut hari ini, Senin 14 September 2020. Baik, lagu terakhir dari Orang Sutra Terbayang Bayang di Mata. Saya Rima Suran, teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk Mohon Diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Namun jangan lupa besok kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk pada pukul 15 hingga 17 waktu Sebaran. Selamat sore. Terima kasih atas kebersamaan dan sekali lagi mohon maaf salah kata salah ucap, lagu belum sempat kami kabulkan. Insyaallah besok kembali kita bersama di acara Dangdut. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Selamat sore Cituan dan Puan. Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, Wakil Wali Kota Pekanbaru Mark Harius mengajak mahasiswa yang tergabung dalam pengurus himpunan mahasiswa Pasaman Barat atau IMPA Basbar Riau agar berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Ia menilai pemerintah kota butuh ide segar dan kritik yang membangun. Dirinya menyampaikan hal itu dalam pelantikan pengurus IMPA Basbar Riau, Kabinet Bergerak Berdampak periode 2006-2007. Minggu kemarin, prosesi pelantikan berlangsung di Aula Mal Pelayanan Publik MPP Pekanbaru, di mana dirinya mengajak mahasiswa memberikan dedikasi terbaik dalam memajukan daerah asal. Mereka juga jangan lupa untuk ikut menjaga keharmonisan, keamanan, dan keberhasilan di Kota Pekanbaru. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada para pengurus yang menjalani pelantikan hari ini. Katanya berpesan agar mahasiswa jangan hanya sekedar kuliah dan pulang. Namun dia di era digital dan di disrupsi hari ini menuntut kita untuk sentiasa bergerak aktif dan merenovasi. Mereka juga berpesan agar gerakan IPA Basbar Riau berdampak positif bagi anggota dan masyarakat Pasaman Barat. Mereka juga berkesempatan berkontribusi untuk membangun Kota Pekanbaru yang tumbuh dan keberagaman. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

asal usul Danau Singkara. Danau Singkara dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Nagaria Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkara di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkara berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkara mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegadaian terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Encik Tuhan yang Puan, Anda bersama kami Pro 4 yang Pekanbaru Suara Budaya Riau. Udara bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Encik Tuhan yang Puan yang mendengarkan siaran kami saling melalui air digital pukul 17 8 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sembari Anda beristirahat bersama keluarga setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas hari ini. Nah, rangkaian lagu-lagu pop Melayu serta informasi wisata kami hadirkan kepada dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja kita hari ini akan membahas tentang ya benteng 7 lapis yang ada di Rohul. Baik, bersama saya Hermansyah akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber.
2: Udah. Lewat itu, Tabe caranya ya?
3: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
2: Nah, gitu. Luar benar.
4: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
4: Namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
2: Gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
4: Jaga heboh, Gen.
5: Bro, entah uang.
4: Bra, bro. Bapakmu

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Bentar ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
6: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
5: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
6: Mama, sibuk kerja terus.
7: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi dengan
6: Papa
7: klien.
6: Papa juga sih,
7: Terima kasih, Pak.
6: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal, aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Buang lagi sampah ini. Kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Biarin aja lah, pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
4: Kapan tiba ajalku?
2: Aja lah, pemerintah.
3: Pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Biarin aja lah, pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
5: Pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, baik dengan Cik dan Puan. Rangkaian lagu-lagu pemelayu kami cukupkan sampai di sini, dan serangkaian lagu-lagu bangsa Islami kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti perempat berkabar dengan perkembangan satu guna mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan, kemudian dilanjut dengan kemana azan maghrib. Dan sekaligus saya Herman Mansur dan teman-teman yang bertugas di tepak siang, sore hingga saat ini mohon diri. Selanjutnya nanti di tepak malam rekan saya Arnal Rashid akan menemani Cik dan Puan di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabu.

Penyemaju Tuan dan Puan bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekanbaru sudah pukul 18 lewat 3 menit pula. Untuk muslimin-muslimat Pekanbaru, daerah yang sewaktu-waktu sholat fardu maghrib hari ini masuk nanti pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib hari ini. Untuk siaran kita, program 4 segera bergabung dengan program 1 akan menyimak mimbar Islam dan pembacaan suci Al-Quran serta surah azan nanti pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, di edisi Senin 14 September 2026. Di Riau Sore hingga Riau Malam bersama saya Riri Handayani. Baik pendengar, mengawali jumpa kita sebelum ke program-program spesial tentunya malam hari ini. Kita awali dengan mimbar agama Islam dengan judul 5 Karakter Orang-orang Masjid bersama Toharudin SPD.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut memudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah tersebut, kita bisa memilih tempat yang terbaik untuk beribadah. Kita bisa memilih waktu-waktu yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah. Pendengar RRI yang dimuliakan ya Allah di mana saja berada. Adapun judul mimbar Islami kita di sore ini adalah 5 karakter orang-orang masjid. Ada banyak pengakuan, pernyataan, pengalaman dan ungkapan di dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar. Di antaranya, enaknya berkawan dengan orang-orang masjid. Di saat kita susah dan terpuruk, dia selalu bersama kita dan tidak mau meninggalkan kita. Nyaman bertetangga dengan orang-orang masjid. Hidup terasa damai, tenang, saling berbagi, tolong-menolong dengan sesama tetangga yang lain. Enak kita bertransaksi dengan orang-orang masjid. Lebih banyak kemudahan yang diberi. Enak berurusan dengan orang-orang masjid. Masalah belum dibahas, sudah ada niat untuk saling mencari solusi. Nikmat punya pasangan hidup orang-orang yang cinta kepada masjid. Terasa rumah bagaikan surga dunia. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Beberapa ungkapan dan pernyataan di atas tidak bisa kita pungkiri karena kita semua pasti punya pengalaman yang sama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah apa sih kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang masjid tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang masjid, orang-orang yang selalu mengimarahkan masjid itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah lulus dengan seleksi kehidupan. Firman Allah dalam surah At-Taubah, surah ke-9 di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-18 di atas dapat kita rinci dan jelaskan bahwa di antara akhlak dan karakter orang-orang yang selalu datang ke masjid, orang-orang masjid itu adalah di antaranya. Yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri pernah mengingatkan kita dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membaca surah At-Taubah ayat 18 tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Bahkan di riwayat yang lain Nabi katakan bahwa kesempurnaan keimanan juga tergantung kepada kecintaan kita dengan saudara kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Maka di sini terbukti bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang selalu datang ke masjid, adalah orang-orang yang punya kepedulian dengan sama, saling dia memperhatikan kehidupan di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Di mana di antara ciri dan karakter yang kedua daripada orang-orang masjid adalah dia memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Dengan keyakinan tersebut, maka dia tidak akan bermain-main. Maka dia akan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini. Dan tidak mau membuang waktu-waktu itu dengan kesia-siaan. Yang ketiga adalah, wa aqamas salah. Orang-orang yang mendirikan salat, pastilah orang-orang masjid punya karakter dan watak adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya. Orang-orang yang senantiasa tetap dan istiqomah dengan pendirian, tetap selalu melaksanakan ibadah salat. Orang-orang yang salat dengan Allah saja dia tidak pernah mungkir janji, apalagi dengan sesama manusia. Yang keempat adalah karakter dan watak orang masjid adalah wa'ataz zakah, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang sadar akan nikmat yang ada pada dirinya. Ada sebagian yang mesti dia tunaikan, dia dibayarkan dan dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kelima adalah walam yakhsha illallah, orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Karakter yang kelima ini adalah orang-orang yang apabila dikaitkan kehidupannya dengan kepentingan dunia, maka dia lebih memilih panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dalam hidup dan kehidupan ini adalah orang-orang yang tidak takut dengan apapun, dengan tekanan siapapun, tapi dia lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lima karakter ini bila kita jumpai dalam hidup dan kehidupan ini, terasa enak dan eloklah kita berkawan, bertetangga dan hidup bersama dengan orang-orang masjid. Demikianlah mimbar Islam kita di sore ini. Saya atas nama Toharuddin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Fajr, ayat 27-30 bersama Indra Gunawan dan Harun Al-Rashid.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

pantas kalian dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Pendendam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Yang terhubung bersama kami pada Frekans FM 95,9 MHz pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita terhubung di antara ahlakul karimah atau ahlak yang terpuji di dalam Islam adalah husnuzon. Ya, husnuzon atau berbaik sangka, yaitu sikap mental atau perilaku terpuji yang berarti berbaik sangka atau selalu berprasangka baik. Kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu husnu, baik, dan azan, prasangka. Secara istilah, husnuzan bermakna pandang positif terhadap niat, perilaku orang lain maupun segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari husnuzan adalah suuzan, yaitu berprasangka buruk atau buruk sangka.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin, Mas, tadi. Ini buktinya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak aku bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Situ Rampan, kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Komisi 2D PRD Riau berharap industri tetap jalan, petani kelapa sejahtera. Di mana Komisi 2D PRD Riau melakukan inspeksi mendadak ke PT Sambu Group di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat 11 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait anjloknya harga kelapa di tingkat petani yang dinilai belum mampu menutupi biaya personal kebun. Ketua Komisi 2 Adam Syafaat mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Riau untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi industri kelapa sekaligus persoalan yang dihadapi petani di lapangan. Menurut Adam, persoalan harga kelapa tidak bisa hanya dilihat dari sisi petani maupun industri. Pemerintah perlu menghadirkan tata niaga yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan kesejahteraan petani. Pihaknya mendorong harus ada skema tata niaga kelapa yang jelas. Harus ada acuan harga kelapa seperti yang diberlakukan pada kelapa sawit. Kemudian berikan deviasi atau toleransi harga sehingga pada ada kepastian bagi petani maupun industri. Selain itu, pemerintah juga harus berperan membuka dan mencari pasar baru baik domestik maupun ekspor untuk meningkatkan penyerapan produk kelapa. Selain persoalan harga, Komisi 2 DPRD Riau juga mendorong PT Sambu Group untuk ikut berperan dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa masyarakat. Peningkatan produktivitas merupakan bagian penting dari penyelesaian persoalan kelapa dalam jangka panjang. Petani tidak hanya membutuhkan harga yang baik, tetapi juga membutuhkan tanaman dengan produktivitas tinggi dan kualitas yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Sementara itu, Humas Sambu Group Ginting menjelaskan bahwa industri kelapa sawit ini menghadapi kondisi yang tidak mudah. Kondisi industri hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku, tetapi juga sangat dipengaruhi kemampuan pasar domestik dan ekspor dalam menyerap produk olahan kelapa. Industri kelapa sawit ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Kondisi yang dihadapi industri tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku. Di sisi lain, keberlanjutan pembelian kelapa dari petani tetapi harus dijaga karena menyangkut mata pencarian masyarakat dan perputaran ekonomi di wilayah yang menjadi ekosistem kelapa. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau. ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Selamat malam saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat untuk muslim-muslim kanbar dan sekitarnya, waktu salat Indonesia pula masuk pukul 19.25 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu."

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Sri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?
3: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Yah, dikalahin anak kecil.
0: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Saudaraku, kaum muslim, sudah pula kita tunaikan ibadah salat perdosa. Semoga Allah SWT menerima sekarang amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya kebersamaan kita tiap malam pukul 8 nanti akan kami hadirkan pula drama legenda ya, pukul 8 lewat 2 menit. Kemudian dilanjut pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam bersamaan kita di program khusus Senin ya, Senin malam maksudnya, Senin malam Selasa, yakni lagu-lagu Jawa di program Greget Campur Sari ya. Untuk selanjutnya tepat malam di penghujung kebersamaan kita atau sesi terakhir dari kebersamaan kita tepat malam pukul 11 hingga pukul 11.50 kami hadirkan pula program khusus lagu-lagu Nusantara di program Keroncong Nusantara, lagu-lagu keroncong dari berbagai daerah di Indonesia. Kami lanjutkan satu nomor lagu jelang pukul 8 malam, Tumbuk Tumbuk Padi dari Jambi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Lanjut ampun pukul 8 lewat 4 menit kami hadirkan pula program Cerita Legenda. Untuk kali ini saya pilihkan dengan judul Asal-usul Aksara Jawa.

Dikisahkan pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jahat bernama Prabu Dewata Cengkar.

raja memiliki kebiasaan yang membuat rakyat Medang Kamulan sangat ketakutan, yaitu menyantap manusia. Tidak ada yang berani menentang keinginannya.

Suatu hari, di tengah samudra, seorang pemuda sedang berlayar bersama kedua abdi setianya. Pemuda itu bernama Aji Saka, dan kedua abdinya bernama Dora dan Sembada. Aji Saka berasal dari bumi Majeti, akan tetapi ada beberapa yang menyebutkan bahwa dia berasal dari Jambu Dwipa, India. Mereka pun berlayar menuju ke sebuah pulau bernama Jawa Dwipa yang terkenal kaya raya. Karena itu Aji Saka tertarik untuk menjejakkan kaki di pulau tersebut.

Setibanya mereka di Pulau Jawa, Aji Saka melanjutkan perjalanan dengan menembus hutan belantara untuk mencari penduduk sekitar guna mendapatkan informasi di mana letak desa atau kerajaan terdekat, karena tujuannya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Warga setempat, mereka diarahkan untuk menuju ke sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Berangkatlah mereka menuju kerajaan itu.

sampai di pegunungan Kendeng, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di tempat itu, Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembada sambil berpesan untuk selalu menjaganya, dan jika nanti ada yang memintanya, jangan pernah diserahkan kecuali Aji Saka sendiri yang datang untuk mengambilnya. Sembada pun dengan sigap menyanggupinya.

0: Sesampainya di negeri Medang, mereka tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyai Sengkaren. Setelah memperkenalkan diri serta berbincang-bincang, Nyai Sengkaren mengetahui tujuan Aji Saka. Akhirnya mereka diajak pulang oleh Nyai Sengkaren karena selama ini Nyai hidup sebatang kara. Kini keduanya telah dianggap seperti anak sendiri, sementara Aji Saka dan Dora merasa senang karena mendapatkan tempat tinggal di desa tersebut. Selama tinggal di desa itu, mereka berdua rajin membantu pekerjaan rumah. Selain itu, mereka juga sering bergaul dengan para penduduk desa. Keberadaan keduanya juga disenangi oleh warga karena budi pekerti yang santun. Suatu ketika saat berbincang dengan salah satu warga, Aji Saka memuji keadaan negeri Medang Kamulan yang begitu subur dan makmur. Namun hal berbeda nampak dari raut wajah warga tersebut ketika menjawab pertanyaan Aji Saka.
1: Ya, seperti inilah keadaannya Tuan. Akan tetapi kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bahkan sampai ada warga yang mengungsi dan meninggalkan desa karena raja yang kejam. Tempat ini,
2: negeri ini diperintah oleh Prabu Dewata Cengkarna, seorang raja jahat yang memiliki kebiasaan aneh. Tiap hari dia meminta kepada patihnya agar dibawakan manusia untuk disantap.
0: Aji Saka memahami ketakutan warga karena sewaktu-waktu prajurit kerajaan bisa datang dan membawa mereka kepada sang raja untuk dijadikan santapan. Hingga suatu hari, terjadilah kepanikan. Banyak warga yang berbondong-bondong pergi meninggalkan desa karena tersiar kabar bahwa prajurit dari kerajaan akan datang untuk mencari orang yang bisa dijadikan santapan sang prabu. Tak perlu menunggu waktu lama, Patih bersama para prajuritnya telah tiba di desa itu. Mereka keheranan karena desa itu nampak begitu sepi, tak ada seorang pun di sana. Patih memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencari setiap sudut di semua tempat. Akan tetapi hasilnya nihil, mereka tidak menemukan siapapun.

0: Aji Saka berinisiatif mengajukan diri untuk menjadi santapan menggantikan warga desa. Semula Nyai Sengkaren melarang Aji Saka. Akan tetapi, dia yakin bahwa sanggup menumpas angkara murka di tempat itu.
1: Bawalah hamba saja, Patih. Hamba kasihan melihat warga tak berdosa menjadi korban kemungkaran Prabu Dewata Cengkar. Hamba Aji Saka, hamba siap dan rela untuk dijadikan santapan sang Prabu.
0: Melihat ketulusan Aji Saka, sang Patih sebenarnya tidak rela menjadikannya santapan bagi Prabu Dewata Cengkar. Akan tetapi, karena Aji Saka memaksa, akhirnya Patih membawanya pergi menuju istana. Kerajaan sang Prabu mulai gusar karena Patih tidak kunjung datang. Dia berpikir, apakah warga yang biasa dijadikan santapan telah habis? Dia pun bergumam, jika nanti setidaknya ada satu manusia yang bisa disantap akan dituruti semua permintaannya.

0: Saat mereka tiba di istana, Prabu Dewata Cengkar senang karena Patih telah tiba membawakan makanan.
1: Siapa namamu, anak muda? Aku dengar dari Patih, engkau siap menjadi santapanku hari ini.
2: Maaf, Baginda Prabu Dewata Cengkar yang agung. Saya Aji Saka. Sebelum hamba menjadi makanan Baginda, izinkan hamba meminta satu hal.
1: Cepat katakan apa keinginanmu. Aku akan mewujudkannya. Aku sudah sangat lapar sekali.
2: Hamba hanya ingin sebidang tanah seluas kain yang hamba bawa ini.
1: Hanya itu yang kau inginkan? Apa kau serius? Baiklah, ambil saja jika kau mau.
0: Aji Saka segera membuka kain yang dibawanya dan meminta Prabu Dewata Cengkar memegangi ujung kain. Sang Prabu menurutinya dengan senang hati. Namun ajaibnya, saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, kain itu terus memanjang hingga melebihi kerajaan Prabu Dewata Cengkar.

kain itu membentang dari istana melewati perkampungan penduduk. Hutan, gunung, bahkan sampai ke lembah ngarai. Sang Prabu terus melangkah mundur, mengulur kain Ajisaka, semakin lama semakin jauh, dan tiada habisnya hingga sampai di tebing curam tepi laut selatan. Menyadari keanehan itu, Prabu Dewata Cengkar sangat marah. Dia baru mengetahui niat yang sebenarnya dari Ajisaka, yaitu untuk mengakhiri kekuasaannya atas kerajaan Medang Kamulan. Namun dengan kesaktian Ajisaka, kain yang membentang itu tiba-tiba melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangat kuat hingga tubuh sang Prabu yang besar bagaikan raksasa tidak mampu bergerak sedikit pun. Kemudian kain itu disentakkan oleh Ajisaka. Seketika tubuh Prabu Dewata Cengkar terlempar ke dalam laut selatan yang berombak besar. Dengan sekejap, tubuh raksasa itu hilang ditelan ombak yang ganas. Atas keberhasilan Ajisaka menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar, rakyat Medang Kamulan bersorak-sorai. Mereka bahagia karena terbebas dari raja yang suka menyantap manusia.

0: Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Aji Zaka, Prabu Dewata Cengkar ternyata masih bisa bertahan di dalam lautan. Dengan ilmunya, dia berubah menjadi buaya putih dan menghilang entah kemana. Aji Zaka kini dinobatkan sebagai raja di Medang Kamulan. Dia menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Medang Kamulan pun mengalami masa kejayaannya pada saat pemerintahannya. Suatu ketika, Prabu Aji Zaka teringat dengan keris pusaka yang dia titipkan kepada Sembada.
1: Dora, tolong kau ambilkan keris yang ku titipkan pada Sembada di Pegunungan Kendeng. Tempat kita beristirahat dulu.
2: Baik, Prabu Aji Zaka, hamba laksanakan.
0: Dora akhirnya pergi menemui Sembada.

0: Kura menyampaikan pesan Ajisaka untuk mengambil keris pusaka.
1: Sembada, aku diutus Paduka untuk mengambil keris. Di manakah keris itu berada?
2: Ada. Akan tetapi maaf, aku tidak bisa menyerahkan kepadamu atau orang lain kecuali Prabu Ajisaka sendiri yang datang untuk mengambilnya.
1: Jadi kau tidak mempercayaiku? Aku benar-benar sudah diberikan perintah oleh Sang Prabu.
2: Kali ini tidak. Aku tetap memegang teguh amanat Paduka walau bagaimanapun keadaannya.
1: Sepertinya kau memang harus dipaksa, Sembada. Aku akan merebutnya karena perintah Prabu Ajisaka adalah membawa pulang keris pusaka itu. Yeah!

0: Sementara itu di istana Medang Kamulan, ada sesuatu yang mengganjal dalam benak sang Prabu. Entah apa itu, dan tidak seperti biasanya, Dora pergi begitu lama. Akhirnya Prabu Ajisaka memutuskan pergi menyusul kedua adiknya di pegunungan Kendeng. Selama perjalanan, dia merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi. Sesampainya di tempat tujuan, Ajisaka terkejut melihat Dora dan Sembada tergeletak di tanah tak bernyawa. Terlihat bekas pertarungan yang sangat dahsyat terjadi di tempat itu. Rupanya mereka bertarung hingga tewas demi memegang amanat yang mereka emban.
1: Maafkan aku, sungguh kalian berdua adalah orang-orang yang setia kepadaku.
0: Untuk mengabadikan kesetiaan keduanya, Prabu Ajisaka menuliskan sesuatu di sebuah batu yang bertuliskan Hono Choroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Moko Botongo. Tulisan Ajisaka pada batu tersebut menjadi asal-usul huruf Jawa atau dikenal sebagai aksara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, sudah pula pukul 8.31 menit. Kami hadirkan pula 2 jam berikutnya di program khusus lagu-lagu Jawa di program Campur Sari atau Greget Campur Sari. Selamat menikmati, selamat mendengarkan Cita Nupan, khususnya Pak D, Budi, Mas, Mbak atau siapa saja yang hobi dengan lagu-lagu Campur Sari.

0: bangunan kecil di atas tiang yang digunakan untuk menyimpan padi, hasil panen para petani di Jawa. Lumbung terletak di samping kanan atau kiri rumah tempat tinggal para petani. Bangunan ini hanya mempunyai satu pintu kecil yang hanya cukup untuk masuk satu orang. Karena di atas tiang disediakan juga tangga bila orang hendak mengambil padi. Ukuran pintu yang kecil dan tinggi ini mencerminkan penghematan. Padi yang disimpan di dalam lumbung adalah padi sisa setelah dibagi kepada para penderek. Bila padi sudah dimasukkan ke dalam lumbung, diberlakukan ketentuan untuk tidak mengambil padi dari lumbung sebelum waktu yang ditentukan. Biasanya 32 hari sesudah hari penyimpanan. Karena ada anggapan bahwa apabila mengambil padi di luar ketentuan, akan terjadi pemborosan yang merugikan pemilik lumbung tersebut. Bahkan ada kalanya, hari penyimpanan padi di lumbung pun ditentukan. Hari yang berlaku biasanya adalah hari pasaran, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Dari antara kelima hari pasaran ini, diambil hari pasaran yang paling baik menurut perhitungan pemiliknya. Bagi para petani Jawa, arti lumbung sangat penting, yaitu sebagai tempat persediaan pangan apabila terjadi musim peceklik. Karena itu, lumbung dilukiskan sebagai lambang kemakmuran para petani. Semakin besar lumbung, semakin tinggi tingkat strata si pemilik lumbung tersebut. Namun saat ini, bangunan tradisional lumbung sulit ditemukan. Para petani biasanya langsung membawa hasil panen mereka ke KUD atau Tengkula.
1: Mozaik Nusantara.
2: RRI di udara program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru. Suara Budaya Ria.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Propat FM, suara budaya Riau.

0: Aku ngerti pribadi tinggi kok kowe. Aku jalan ke Puro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba nang sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhewe. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Bawa aku. Guna ake mripati iki kanggo nerusake kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu campur sari. Lagu campur sari adalah genre musik penggabungan antara instrumen tradisional Jawa berskala pantonis dan alat musik modern barat berskala diatonis. Tahun awal perkembangannya 1950-an, akar campur sari sudah mulai tumbuh di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dengan tokoh awal seperti R.M. Samsi yang memperkenalkan kelompok campur sari melalui siaran RRI Semarang. Era 1980-an, 90-an, musik ini semakin berkembang pesat dan dipopulerkan secara luas oleh Mantos melalui kelompok Gamelan Melayu, maksud kami malah Gamelan Maju Lancar asal Gunung Kidul dengan memasukkan unsur keyboard ke dalam orkestra gamelan.

adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulung dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Kuai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Pak D, Bu D, Mas, Mbak, siapa saja mendengarkan kebersamaan kita di program Greget Campursari atau lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Campursari. Masih kita lanjutkan, masih kita dengarkan hingga pukul 10.30 di program ini. Saudara, bahwa Campursari merupakan salah satu jenis musik tradisional Jawa yang masih berkembang dan populer hingga saat ini. Istilah campur sari sendiri dari dua kata, yakni campur yang berarti penggabungan dan sari yang artinya inti sari atau bagian paling berharga. Campur sari dapat diartikan penggabungan antara bagian paling berharga, di mana membaca penyebab musik campur sari adalah perpaduan antara beragam instrumen musik seperti flute, keyboard, dan ukulele dengan instrumen pokok dalam ensemble karawitan. Menurut salah satu tokoh musik campursari dari Yogyakarta, yakni Mantos, campursari adalah perpaduan instrumen gamelan dan instrumen barat yang juga terkait dengan penggabungan tangga nada pentatonis dan diatonis.

0: Keris bisa dibilang sebagai benda pusaka, ajimat, benda keramat, dan lain sebagainya. Bahkan bagi orang Jawa, ada ritual khusus untuk memandikan sebilah keris. Keris yang nampak kasat mata hanya sebagai senjata, berbentuk besi lempeng yang berlikuk-likuk, namun tidak jarang. Di dalam keris sering diberi isi. Isi bisa diartikan sebagai makhluk penunggu yang dipercaya mampu melindungi si pemilik keris. Membuat sebilah keris tidaklah mudah. Untuk membuat fisiknya saja, keris terlebih dahulu harus dipanasi di tempa yang bisa sampai ratusan kali sehingga bisa makan arang kayu jati sekitar 50 karung. Besi 12 kg, baja setengah kilogram, dan pamor 100 gram. Kalau sudah menjadi keris, beratnya tinggal 1 kg, karena mengalami penyusutan akibat pemanasan dan penempaan yang ratusan kali itu. Tidak sembarang orang yang mampu membuat keris. Pembuat keris klasik yang syarat dengan unsur-unsur magis disebut empu. Di Solo, ada cukup banyak pembuat keris, namun mereka ini dengan tegas tidak mau disebut empu. Mengapa? Mereka hanya mau disebut sebagai pengrajin keris, meskipun karyanya dari sudut seni keris sudah sangat indah dan rapi. Untuk menjadi empu perlu punya kemampuan spiritual dan untuk ini harus menjalani laku tapa dan macam-macam latihan rohani kejawen. Selain itu, membuat keris klasik atau tradisional yang sesuai dengan pribadi pemesan dan punya isi perlu waktu yang lama. Dalam waktu setahun, mungkin hanya bisa membuat 2 atau 3 buah keris dengan biaya yang mahal. Membuat keris klasik memang lama dan harus konsentrasi penuh sambil ngelakoni mutih atau puasa penuh. Sekarang ini sudah sangat jarang empu atau pembuat keris. Kabarnya, di Jawa tinggal 1 orang yang mampu membuat keris tradisional yang punya isi sesuai dengan permintaan.
1: Mozaik Nusantara.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tang

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan.

0: Bang di Tujuan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

22.50 menit waktu Indonesia Barat. Satu jam ke depan kita menikmati lanjutan lagu-lagu yang kita nikmati saat ini. Ini lagu berirama Keroncong Nusantara. Kali ini ada Keroncong Bualimo, ya, Keroncong Gorontalo. Nanti ada juga Keroncong Bugis, Keroncong Makassar, Kutai, Keroncong Manado, dan Keroncong Melayu juga tadinya.

0: pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Mm-mm. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Mm-mm. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

Ibu, kau ajarkan aku tentang cinta. Cinta pertama dalam hidupku. Sejak aku di dalam kandunganmu, sejuta kasih kau suap di mulutku. Kau adalah sosok sahabat tiada tara. Pengorbananmu tak mampu kuucapkan dengan kata-kata. Pahlawan pertamaku dalam nafasku. Nyawaku terlindung berbalut cintamu.

Kita Rombongan ini merupakan satu nomor lagu terakhir dari kebersamaan kita di tepat malam hari ini. Selanjutnya nanti kita akan menyimak pembacaan Nas Suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Kami undur diri pukul 12 malam atau pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkuasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Teman-teman, hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mundur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 15 September 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Cik Turampuan. Terkhusus bagi Anda warga Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya, yang mana pagi hari ini kita bersua kembali dalam keadaan yang sehat, berbahagia bersama keluarga tercinta. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Cik Turampuan, kita melangkah dengan pasti hari ini dengan doa dan niat yang baik ya. Dan tentunya semoga hari ini kita bisa mengumpulkan amal ibadah kita ya, yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang-orang banyak, Cik Tuan dan Puan. Untuk mengawali tema pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan ya, bersama saya Bintang Lili Sartika, kita akan mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat As-Sajdah ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh Qori Siti Yanti Yuci dan Qori Harun.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
4: Di saat waktu berhenti,

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersua kembali kita pendengar ya, alhamdulillah, dalam program Mutiara Pagi yang memang insya Allah untuk program ini kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda. Ya, dari pukul 5.30 hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Juga program ini disiarkan pula melalui RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga studio penyiaran RRI Bengkalis. Tentu juga Anda bisa mendengarkan kami di streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami pendengar di RRI Digital. Bersama kita dalam program Mutiara Pagi hari ini edisi Selasa 15 September 2026, ataupun ini juga bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah pendengar. Mutiara Pagi hari ini akan kami hadirkan dengan mengusung tema yaitu kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Ya, untuk membahas kajian ini lebih dalam, ya kita saat ini alhamdulillah sudah bersama dengan narasumber kita pendengar. Ini dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau ya. Ada Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Afdal SUD MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suci,
2: bagaimana kabar? Sehat pagi ini Ustadz ya?
3: Alhamdulillah sehat,
2: alhamdulillah,
3: Mbak.
2: Alhamdulillah, selalu sehat untuk Ustadz, kami doakan. Dan tentu kita juga berharap menjumpai pendengar kita dalam keadaan sehat juga semuanya. Kita berdoa demikian, berharap demikian ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin.
3: Amin.
2: Ini kepedulian sosial dan gotong royong, nah khususnya di tengah kesulitan ekonomi. Nah, topik kita untuk pagi ini ya Ustadz Afdal ya, sangat menarik sekali kajian kita ini. Yang tentu Ustadz nanti insya Allah dalam rangkaian Mutiara Pagi kita akan juga menyapa pendengar kita Ustadz, dan untuk Anda pendengar silakan bergabung berpartisipasi bersama kami nanti. Ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, boleh gabung nanti pendengar 0761-24595 ya, 0761-24595 nomor yang bisa Anda gunakan langsung untuk berpartisipasi, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga kami buka line untuk Anda untuk bisa bergabung di kesempatan ini pendengar. Kirim pesan Anda kepada kami, insya Allah nanti akan dibacakan, ditanggap oleh Ustadz kita ya. Kirim ke 0811-76-73-991, 0811-76-73-991. Kita akan mengawali kebersamaan ini pendengar dengan terlebih dahulu kita akan simak tausiah ataupun juga pengantar penjelasan lebih dalam tentang kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Kita akan simak bersama dengan Al-Ustadz Dr. Afdal SUD MPI yang merupakan Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustadz, kami persilakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Hadirin seluruh pendengar RRI Satu Pekan Baru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pagi, yang kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah alirkan kepada kita akan menjadi bagian dari upaya kita untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kemudian menjadikan nikmat-nikmat Allah itu untuk wasilah menuju kebaikan-kebaikan yang akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentu berharap surga beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangan beliau untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga kita mampu membedakan mana hakikat kebahagiaan dan mana sebenarnya hanya bayang-bayang fatamorgana yang kalau kita kejar walaupun terlihat indah, tetapi begitu kita terus mengejarnya, dia tidak membuat kita tenang, tapi justru semakin menambah dahaga seperti meminum air lautan. Karena hakikatnya yang di luar pada ridha Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang bersifat duniawi dan nafsu, dia adalah fatamorgana. Terlihat indah, tetapi begitu kita nikmati semakin dalam, dia justru bukan membawa ketenangan, tetapi malah menambah kehausan dan dahaga untuk senantiasa mengejar dan terus mengejarnya tanpa pernah berhenti. Maka kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita mana yang hakikat kehidupan membawa kepada kebahagiaan dan mana yang hanya bayang-bayang fatamorgana yang sesungguhnya tidak nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan selawat kepada Rasulullah akan menjadi wasilah kelak di yaumil akhir kita menjadi bagian dari umat yang diakui oleh Allah Subhanahu, yang diakui oleh beliau dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Memang hidup kita ini adalah rangkaian ujian. Salah satu ujian yang seringkali menguji keimanan dan mental kita adalah kesulitan ekonomi. Di tengah tantangan global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian, di tengah kondisi ekonomi kita yang terasa makin berat, kan? Kemudian barang pokok naik, lapangan pekerjaan yang menyempit, atau penghasilan yang tidak menentu, atau realitas yang dihadapi oleh banyak saudara kita hari ini, mungkin bagi sebagian kita yang stabil, alhamdulillah, cuma di antara saudara-saudara kita yang lain merasakan kesulitan-kesulitan, maka perlu kita untuk menjaga kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kondisi seperti itu. Sebab kondisi ekonomi yang sulit tidak hanya berimbas kepada perut yang lapar, tidak hanya berimbas kepada rasa lapar dan sulit ya, untuk mencari makan, tetapi dia berimbas kemana-mana. Nanti akan berpengaruh kepada bagaimana pendidikan berlanjut, bagaimana hubungan sosial orang kalau kondisinya dalam kelaparan akan mengundang sensitivitas sosial, termasuk juga bisa berdampak kepada meningkatnya jumlah kriminalitas dan hal-hal lain yang bisa berdampak diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi kesulitan sendirian. Islam mengajarkan bahwa solusi dari krisis ekonomi bukan hanya tentang kebijakan angka, melainkan tentang ketukan hati untuk saling peduli. Dan disinilah pentingnya gotong royong dan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini adalah fondasi ilahi untuk gotong royong. Allah memerintahkan kita untuk saling bahu-membahu dalam kebaikan. Ketika tetangga kita kekurangan, ketika ada saudara seiman yang kesulitan memberi makan keluarganya, maka menolong mereka adalah bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepedulian sosial bukanlah sebuah pilihan opsional bagi seorang muslim, melainkan cerminan dari kualitas iman itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang hubungan antara umat Islam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, menyayangi dan menyayangi adalah bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Ketika ekonomi sedang sulit, kita tidak boleh egois dan bersikap yang penting saya keluarga, saya aman. Jika ada bagian dari masyarakat kita yang lapar, merana dan putus asa, egoisme kita justru menodai iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memberi peringatan keras, tidak beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sampingnya, sedangkan ia mengetahui kondisi tetangganya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana saya bisa berbagi sementara saya sendiri sedang pas-pasan? Maka ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa gotong royong dan sedekah di masa sulit justru memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita ingat bahwa gotong royong, kepedulian sosial tidak selalu berbentuk uang yang melimpah. Kita bisa bergotong royong dalam berbagai bentuk. Dan salah satu bentuknya mungkin dalam bentuk tenaga. Kita membantu saudara kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat membantu mereka dalam bentuk tenaga. Atau kepedulian sosial itu sendiri juga merupakan sedekah. Di tengah kondisi yang tidak menentu secara global ini, dan apalagi kita dalam kondisi meningkatnya media sosial, ya, orang berinteraksi melalui media sosial yang begitu luas, ya, bahkan kadang-kadang mengurangi interaksi kita secara langsung karena terlalu banyak main gadget, ya. Efeknya kepedulian sosial berkurang. Maka gotong royong dalam bentuk lain atau dalam bentuk sedekah yang lain bisa juga dalam pengertian adalah saling peduli terhadap lingkungan sosial kita. Termasuk misalnya menegur ketika ada saudara-saudara kita yang melakukan hal-hal yang di luar batas-batas normal atau kebaikan, atau melakukan hal-hal yang bersifat tidak baik. Sebab dengan menurunnya rasa empati sosial hari ini karena meningkatnya teknologi, orang-orang kemudian takut menegur orang lain, itu justru bisa membawa bahaya tersembunyi bagi kita, terutama untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita pergi keluar rumah lalu melakukan kejahatan atau melakukan hal yang di luar norma, maka tidak ada lagi orang yang berani menegurnya. Maka ini adalah sesungguhnya bencana untuk masa depan anak kita. Karena ketika dia melakukan kejahatan dan tetangga tidak berani menegurnya karena takut nanti orang tuanya akan marah, ini adalah bencana di masa depan. Oleh sebab itu, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Itu juga termasuk sedekah kepada saudara kita. Dengan harapan tentu ketika kita mengingatkan orang lain untuk melakukan kebaikan, suatu ketika di saat kita lalai dan lupa, lalu lupa melakukan hal-hal yang di luar norma, maka kita juga akan diingat oleh saudara kita yang lain. Dan kondisi seperti itu membuat kita tenang, membiarkan anak kita kemudian bermain di luar rumah. Karena kita percaya tetangga kita, orang-orang di sekitar kita akan menjaga anak-anak kita, akan peduli secara sosial terhadap anak-anak kita. Ketika orang peduli terhadap anak-anak kita, maka itu juga sekaligus menjaga anak-anak kita dari marah bahaya. Marah bahaya yang mengintai dia, baik secara moral maupun marah bahaya dalam pengertian fisik. Kemudian gotong royong atau sedekah juga bisa berbentuk fikiran. Memberikan ide usaha misalnya, atau solusi bagi yang kehilangan pekerjaan, atau hal-hal lain yang bisa kita tuangkan dalam bentuk ide. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah salah satu bentuk sedekah dan kepedulian sosial yang mesti kita bangun, dan gotong royong yang juga mesti kita bangun adalah peduli terhadap apa yang diperjuangkan dan diusahakan oleh saudara-saudara kita. Misalnya hal sederhana, ketika kita butuh sesuatu dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangga kita, maka tentu paling baik adalah kita berbelanja. Kita membeli, kita membantu teman kita, saudara kita dalam bentuk membantu membeli barang-barang yang mereka jual misalnya. Atau membantu mempromosikan melalui media sosial kita. Atau banyak hal lain yang bisa kita lakukan yang intinya adalah saling membantu dan saling tolong-menolong. Ya tentu selain ide, bisa juga dalam bentuk kita saling peduli, terutama misalnya ketika kita masak, bisa kita sisihkan untuk tetangga dan saudara kita.

0: Kanan walaupun kecil itu dampaknya sangat serius untuk persaudaraan kita, sehingga kita merasa bersaudara, merasa bersama, dan pada akhirnya tentu kebersamaan itu, gotong royong, kehidupan sosial yang harmonis pasti akan berpengaruh kepada kesejahteraan sosial. Karena kehidupan yang harmonis, negara yang maju, negara yang makmur, itu salah satu elemen pentingnya adalah keharmonisan hubungan sosial antara masyarakatnya. Ketika hubungan sosial bagus, kejahatan akan menurun. Ketika keamanan meningkat, ketika keharmonisan meningkat, maka kita juga bebas untuk melakukan perbaikan-perbaikan ekonomi tanpa khawatir akan dampak-dampak negatif dari kondisi sosial kita. Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai pengantar kita pada pagi hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kehidupan sosial kita senantiasa dipenuhi oleh kepedulian, dipenuhi oleh rasa saling menghormati, rasa saling menjaga, saling mensupport, dan saling bersama. Perlu kita ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli secara sosial, saling menjaga dan saling mensupport. Dan ketika satu bangsa masyarakatnya sudah mulai terpecah, terpecah oleh politik, terpecah oleh pandangan-pandangan yang tidak semestinya, maka perpecahan itu pada akhirnya akan membawa satu bangsa kepada kehancuran. Kalau kita perhatikan bangsa-bangsa yang telah berlalu, yang sudah hilang dan tenggelam, penyebab utamanya rata-rata disebabkan oleh perpecahan yang pada akhirnya melahirkan permusuhan, permusuhan melahirkan peperangan, sehingga bubar satu bangsa. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, keluarga kita,
1: amin,
0: dan bangsa kita untuk senantiasa hidup dalam damai, hidup dalam kebersamaan, dan penuh kesejahteraan.
1: Ya, baik, Ustaz.
0: Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Terima kasih untuk tausiah ataupun juga penjelasannya Ustadz. Nah, di waktu kita yang singkat ini, sekitar 7 menit lagi kebersamaan kita, mungkin line telepon akan kita buka untuk pendengar ya Ustadz ya. Ini ada atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung. Baik, tampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa? Ya, dengan siapa Bapak?
3: Ini Izul di Kampar.
1: Pak Izul di Kampar. Ya Bapak, silakan Pak Izul.
3: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Izul.
3: Ini temanya yang dia, jadi menyimpang sedikit kan bisa aja, Ustaz, kan?
1: Terkait apa ini, Pak Izul?
3: Ini masalah sholat juga.
1: Sholat?
3: Sholat itu ada satu teman kita. Ini ngomong kita dari baby lagi anak itu jangkannya. Memang anak itu tidak resmi. Jadi, ya istri di rumah ada. Jadi dia bawa ke masjid, sholat kita waktu, terus dibawa ke masjid. Jadi itu pertanyaan saya di sini, apakah sholatnya itu sah atau bagaimana itu, Ustaz?
1: Yang dibawa anak-anak?
3: Anak. Anak itu adebi, anak itu bukan anak resmi, Mbak.
1: Diadopsi anak itu dibawa ke masjid.
3: Bukan anak resmi, istilahnya berselingkuh orang. Jadi yang perempuan itu yang ngajak menikah, laki-laki nggak mau. Jadi bagaimana gak anak itu diambil orang ini,
1: dibawa ke masjid untuk sholat bersama?
3: Iya, dibawa aja ke masjid setiap waktu ke sholat. Bila aja ke masjid, dibawanya terus gitu.
1: Jadi yang jadi pertanyaannya, jadi Bapak?
3: Jadi anak itu ditaruhnya di depan sejadah dia itu, depan kita dekat sejadah itu. Jadi pertanyaan saya, apakah sah sholatnya itu, bagaimana itu?
1: Baik, terima kasih Pak Izul ya.
3: Yang kedua tadi itu masalah sosial-sosial tetangga itu juga. Sekarang ini kalau derangan ini jauh panggang di api pusat orang kantor itu. Kalau istilahnya masa-masa, sim-sim itu sekedar sebau kium aja kalau ngantar-ngantar tuh ya Allah Tuhan, tapi kita nggak mengharap, tapi jauh sekali.
1: Itu. Kepedulian bertetangga ya, itu agak kurang sekarang ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat waktu kita. Ustadz, ini ada dua poin pertanyaan dari pendengar kita di Kampar dari Pak Izul. Mungkin di waktu yang singkat ini boleh menanggapi dengan singkat pula ya Ustadz, apa yang ditanyakan pendengar. Silahkan.

0: silakan.
1: Baik Mbak Suci, dalam waktu yang singkat ini memang ya baik. Pertama, gimana kalau anak ditaruh di depan depan tempat sujud ketika kita sholat gitu ya? Tidak masalah Pak, kalau kita lihat baca riwayat para sahabat ya, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu pernah sujud lama sekali. Kemudian ketika selesai sholat, sahabat bertanya, karena ragu ini apakah ada wahyu yang turun atau bagaimana? Rasulullah menjawab, ternyata sepanjang beliau sujud, cucu beliau naik ke pundaknya, sehingga beliau nggak mau mengganggu cucunya duduk di pundak beliau, lalu kemudian beliau sujud aja sampai susunya cucunya turun gitu ya. Dan riwayat lain sahabat juga, termasuk hadis yang membolehkan ketika kita menggendong bayi kita ya untuk sambil sholat ya, itu juga menguatkan bahwa ya, tidak apa-apa kalau kita taruh. Yang penting perlu kita pastikan bahwa anak kita itu kondisinya adalah dalam keadaan suci ya, maksudnya bersih, ya. Ya mungkin kalau hari ini ada pempes ya kita pakai pempes ya, kita pastikan bahwa tidak ada najis yang kemudian tertinggal ya di tempat sujud atau di tempat sholat kita, apalagi di masjid gitu kan. Nah, maka perlu juga kita galakkan masjid ramah anak, karena kalau masjid sudah dimarah-marahi terus anak-anak kita datang ke masjid ya, mereka kelak akan takut datang ke masjid. Tapi ketika masjid menjadi tempat paling indah di saat mereka kecil, maka insya Allah dia akan rindu di kemudian hari untuk datang ke masjid. Ya. Dia rindu untuk selalu hadir di masjid, karena bagi dia masjid itu adalah tempat yang menenangkan, tempat yang menenteramkan.
0: Ya,
1: nah, kemudian yang kedua tadi, bagaimana kondisinya hari ini ya, memang menurunnya kondisi kepedulian sosial kita dengan interaksi media sosial kita yang tinggi, seolah-olah sudah cukup melalui interaksi media sosial saja, kadang-kadang mengurangi interaksi real kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini juga pada akhirnya nanti mengurangi kepedulian sosial kita yang berefek kepada kurang empati. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang yang meninggal dunia atau berduka, kita merasa seolah-olah mengucapkan ucapan melalui WA dan pesan grup itu sudah cukup. Tapi 5 menit kemudian datang berita lucu-lucu, lalu kita ketawa-ketawa bersama. Padahal di saat yang sama ya kita baru mengucapkan ucapan duka. Ini tentu mengurangi empati sosial ya. Dan ini tentu akan berbahaya untuk jangka panjang. Oleh sebab itu, berinteraksi melalui media sosial seperti tema yang dulu pernah kita ucapkan, tidak boleh mengurangi interaksi sosial kita dalam kondisi real di lapangan. Termasuk yang tadi, kita ingat orang tua kita dulu di kampung-kampung ya, saling berbagi itu sederhana sekali ya. Cuma ketika saya masak berbeda dari yang biasa terus saya kasih tetangga, itu walaupun nilainya kecil ya, tetapi rasa senangnya itu pada kita dan keluarga kita. Yeah. Ingat, yang perlu kita ingat paling jauh adalah bahwa ketika ada terjadi sesuatu, maka tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Keluarga jauh, mungkin dekat secara emosional, tetapi jauh secara fisik. Itu berbahaya. Bukan berbahaya, akan lambat bisa merespon ketika terjadi sesuatu kepada kita. Yang pertama kali kita andalkan adalah tetangga dan keluarga terdekat dengan kita. Oleh sebab itu, perlu kita senantiasa menjaga kebersamaan itu.
0: Baik, Ustadz. Masya Allah. Terima kasih.
1: Itu,
0: iya, terima kasih sudah menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar kita. Namun karena waktu yang terbatas, hanya satu atensi dari pendengar yang dapatnya kita dapat sapa di pagi ini, Ustadz. Insya Allah mungkin di lain waktu, Ustadz, kita dapat berbincang kembali di program Mutiara Pagi. Baik, Ustadz Afdal, terima kasih banyak Ustadz ya sekali lagi untuk waktunya. Semoga kiranya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat. Kami kembali doakan selalu sehat sukses untuk segala aktivitas kegiatannya, Ustadz ya. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar Pro 1, kita sudah bersama tadi dengan narasumber kita, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Ustadz Dr. Afdal SUD MPI. Kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi, topik khusus yang telah kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi hari ini. Ya, karena keterbatasan waktu kita di Mutiara Pagi ini, pendengar, tidak seluruhnya dapat kami sapa atensi Anda, dan insya Allah kita berjumpa kembali esok hari. Mutiara Pagi kami hadirkan setiap hari untuk Anda. Ya, untuk hari ini kami cukupkan. Rangkaian Mutiara Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tu dan Puan, kita bersua lagi di kabar berita untuk hari ini edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya Bintang Lili Sartika. Dan inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Encik Tu dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat kemitraan dengan perusahaan pers dan insan media melalui forum fokus group discussion atau FGD, kemitraan pemerintah Kota Pekanbaru dan media di Hotel Batika pada Senin lalu 14 September 2026. Kegiatan yang digelar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru ini mengangkat tema kolaborasi pemerintah dan media dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat citra Kota Pekanbaru. Dalam kegiatan tersebut, Cik Tunan Puan, Pemko Pekanbaru menghadirkan dua narasumber dari Dewan Pers, yakni Yogi Hadismanto selaku Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, serta Muhammad Bayan Jazuli selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik Pers Dewan Pers. Dan kegiatan ini juga tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, Cik Turan Puan. Hasil pembahasan diharapkan dapat menindaklanjuti melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang nyata antara Pemko Pekanbaru dan media. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ungkapan adat mengatakan tangan mencincang, bahu menyukul. Artinya, apapun yang harus yang kita lakukan, akibatnya harus kita berani untuk menanggung dan bertanggungjawab terhadapnya. Sikap ini adalah dikatakan sikap bertanggungjawab terhadap apapun yang kita lakukan. Dan rasa tanggungjawab ini pula menunjukkan kepribadian seseorang itu mampu menghadapi cabaran dan tantangan atas segala risiko, atas segala akibat dari perbuatannya itu. Nah, itulah sebabnya maka orang tua mengatakan, sebelum berbuat banyakkan ingat, sebelum bercakap berfikir dahulu. Maksudnya, supaya di dalam perbuatan kita itu ada akibat-akibat yang tidak baik yang harus kita pikul dan itu tidak dapat kita elakkan apalagi kita simpahkan kepada orang yang lain. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sikap bertanggungjawab adalah salah satu cermin daripada sikap amanah. Sebagai seorang yang dilahirkan di permukaan bumi sebagai khalifah Allah dan dilahirkan sebagai pemimpin baik dalam rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negaranya, dia harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap apapun yang dilakukan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan yang lebih besar. Nah, seorang pemimpin, seorang insan, seorang makhluk yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dianggap ada yang amanah, yang dapat dipercayai dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu orang tua-tua mengatakan adalah sangat buruk apabila ada orang yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Artinya dia membuat masalah tetapi dia tidak mau memikul tanggungjawab masalah itu sendiri. Perbuatan seperti itu amatlah aib di dalam budaya Melayu. Jadi seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang insan Melayu dan seorang manusia yang baik adalah yang mau dan dapat bertanggungjawab terhadap apapun yang dia lakukan, baik risikonya besar apalagi risikonya kecil. Hal-hal yang seperti inilah menyebabkan dia dihormati, disegani dan disayangi orang di dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan, salam sehat, salam bahagia. Dari studio Pro 4 RR Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Dan pagi ini jangan lupa untuk menggunakan masker di luar sana, karena memang kabut asap masih terlihat cukup pekat ya pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan. Tapi jangan sampai menyurutkan langkah dan semangat Anda pagi hari ini untuk menjalani berbagai aktivitas. Jadi tetap keadaan sehat, hati juga kita harus tenang, Cik Tuan dan Puan ya. Dan di pagi yang masih teduh ini, mari kita luangkan waktu sedikit untuk mengenal kembali kekayaan budaya yang ada di sekitar kita. Karena budaya itu tidak selalu hadir dalam bentuk rumah adat, pakaian tradisional dan upacara adat saja, Cik Tuan dan Puan. Kadang budaya juga hadir melalui sebuah lagu yang sejak kecil begitu akrab di telinga kita. Nah, pagi ini kita akan berbincang santai tentang salah satu daerah, lagu daerah Riau yang sangat dikenal, yaitu Soleram. Soleram, Soleram, Soleram, anak yang manis. Apa sih sebenarnya pesan dan filosofi yang tersimpan di balik lagu yang terdengar lembut ini, Cik Tuan dan Puan? Nah, yuk kita simak bersama dalam Beranda Budaya pagi hari ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
8: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Nah itu dia Ci Tuan dan Puan, lagu Soleram atau Suliram. Mungkin ada pertanyaan pertanyaan masing-masing ya. Soleram apa Soleram ya? Ternyata ya sama-sama aja sebenarnya. Tapi Ci Tuan dan Puan, kami mengutip dari ID Wikipedia, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ci Tuan dan Puan ya. Ya judul yang benar adalah Soleram atau sering juga disebut Suliram, yaitu lagu daerah yang berasal dari Provinsi Riau. Dan penciptanya adalah Muhammad Arif dengan sebagai fungsi lagu pengantar tidur dan hiburan anak, Ci Tuan dan Puan. Jadi maknanya berisi petuah orang tua untuk menjaga kehormatan, harga diri, rasa malu, serta ajakan untuk merawat persaudaraan, Ci Tuan dan Puan. Lagunya lembut ya, sederhana, bahkan seringkali dinyanyikan di RRI Pekanbaru lah tentunya. Karena ini memang lagu dari daerah Riau, bahkan dijadikan sebagai tun pembuka siaran tema pagi. Tapi Ci Tuan dan Puan, Soleram ini bukan sekedar lagu untuk menidurkan anak, tapi lagu ini juga menjadi cara orang tua dulu menyampaikan nasihat kepada anak dengan bahasa yang lembut dan mudah diterima. Nah, salah satu pesan yang terkuat dalam lagu Soleram adalah tentang kasih sayang dan pendidikan karakter, di mana anak diajak untuk mengenal nilai kebaikan sejak usia dini. Nasihat tidak selalu harus disampaikan dengan kata-kata keras ya, Ci Tuan dan Puan. Karena kadang memang pesan yang disampaikan melalui lagu juga justru lebih mudah melekat di hati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
2: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
3: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
2: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
4: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
5: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Nah, Cik Tuan dan Puan, kalau kita perhatikan ya, karakter lagu Soleram itu memang sangat lembut. Tidak ada kesan menggurui ya. Justru melalui suasana yang tenang, orang tua menyelipkan pesan-pesan kehidupan. Nah, inilah salah satu kekuatan budaya Melayu. Nasihat sering disampaikan dengan cara yang halus, tapi maknanya tetap kuat, Cik Tuan dan Puan ya. Ada kelembutan dalam bertutur, ada penghormatan kepada orang lain, dan ada perhatian terhadap pembentukan sikap sejak usia dini. Dan menariknya lagi, Cik Tuan dan Puan, Soleram ini tidak hanya menjadi lagu yang dinyanyikan oleh satu generasi. Lagu ini terus dikenal dari orang tua ke anak, dari anak sampai ke generasi berikutnya. Artinya ketika kita menyanyikan lagu Soleram, sebenarnya otomatis kita juga membawa sebuah warisan nilai, Cik Tuan dan Puan. Walaupun dulu ya, lagu ini pernah jadi polemik dan perdebatan antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia, karena mereka mengklaim lagu ini milik mereka gitu kan. Tapi Cik Tuan dan Puan, Soleram sudah selalu kita dengarkan di Provinsi Riau gitu ya. Dan lagu Soleram ini selalu ditutup dengan pesan-pesan yang luar biasa, karena ada pesan juga agar melestarikan budaya yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Jadi ketika kita mendengar lagu Soleram, jadi jangan hanya menikmati melodinya yang lembut, coba kalau kita dengarkan dengan baik-baik ya pesan-pesan yang ada di balik lagu ini. Karena memang Cik Tuan dan Puan, lagu mungkin saja sederhana terdengar, tapi menyimpan pesan yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Semoga saja Cik Tuan dan Puan, dengan selalu menyanyikan lagu Soleram, kita bukan hanya mengenal budaya pada masa lalu, tapi menjaga nilai baiknya untuk kehidupan kita hari ini dan di masa yang akan datang. Dan pesan yang disampaikan melalui lagu Soleram ini dapat dan tersampaikan juga kepada anak-anak kita.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
2: Jam 14:12 saat ini ya.
3: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolong.

mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas tersendiri. Teksturnya sengaja dibiarkan tidak mengembang, sehingga menjadi padat dan terasa sangat legit saat dimakan.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Pancik tuan dan puan, kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali memburuk akibat kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya meningkatnya keluhan pada saluran pernapasan. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, kabut asap yang saat ini menyelimuti Pekanbaru berasal dari kebakaran lahan yang masih terjadi di sejumlah kabupaten dan kota serta provinsi tetangga di bagian selatan. Dan Markarius juga menyebutkan, Cik Tuan dan Puan, berdasarkan laporan dari 21 puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan di Pekanbaru, jumlah masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap mengalami peningkatan cukup tajam. Jika sebelumnya rata-rata terdapat sekitar 170 pasien per hari yang berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan, saat ini jumlahnya mencapai sekitar 400 pasien per harinya. Menurut Markarius, kondisi ini menunjukkan bahwa kabut asap memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara sedang tidak baik. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya.